sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Pena 91,2 Langgis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk pagi hari ini, sahabat. Kita ketemu di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Seringkali sahabat, hari Minggu ini sebagai waktu untuk beristirahat ya, dan menikmati waktu luang. Namun meskipun ini adalah hari libur, tidak ada salahnya juga kita memanfaatkan kesempatan untuk menjalani aktivitas yang bermanfaat. Minggu adalah waktu yang tepat untuk mengejar hobi yang selama ini terabaikan. Berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuh atau bahkan menyegarkan pikiran dengan berlibur sejenak. Hari libur bisa kita manfaatkan untuk kegiatan yang positif yang memberi dampak bagi tubuh dan pikiran. Jadi dengan begitu, kita bisa nih mengisi waktu luang dengan cara yang menyenangkan dan bermanfaat. Nah itu dia nih. Jadi kita hadir menemani sahabat di program Selamat Pagi Pasisi hari ini. Tentunya kita akan hadir dengan informasi juga, atau juga sahabat yang mau bergabung. Salam sapa buat siapa pagi hari ini. Spesial mungkin ada yang berulang tahun kan di tanggal 5 Juli 2026. Ada mungkin ya, kita doakan aja panjang umur sehat selalu dan berkah di umur sekarang. Lakukan yang terbaik, apapun yang bisa dilakukan hari ini, karena hari esok belum tentu kita seperti ini ya. Baik, untuk Adit dulu nih bergabung, ditungguin dari tadi ternyata. Halo, selamat pagi Adit. Iya, pagi.
1: Kabar kak?
0: Alhamdulillah baik-baik. Wah, sih yang seperti Adit dengar.
1: Kayaknya nih Kak Bibi kurang semangat nih
0: sekarang. Enggak kurang semangat, tapi emang suaranya enggak keluar loh, Dit. Kayak gini jadinya, Dit. Gimana? Mau teriak-teriak juga nanti bakalan gitu hilang jadinya. Semangat gini.
1: Hilang.
0: Kalian nanti di cuaca di Painan kayak cerah, di cerah secerah hati Adit sekarang.
1: Emang Adit lagi cerah sekarang kok. Aneh aja Kak Vivi nih.
0: Tahu kan Kak Vivinya? Karena kalau Adit biasanya kalau pagi-pagi udah gabung itu udah semangat. Tapi kalau nggak gabung, oh berarti ada sesuatu nih sama Adit ya kan?
1: Sesuatu ya, paketnya nggak ada ya.
0: Nah, tahu nih Kak Vivi. Kak Vivi udah tahu dari semula gitu loh, Adit.
1: Gimana nih lalu lintas di Kota Pinang sana Kak Vivi?
0: Masih sepi, Dit. Pada libur juga, iya. Dan anak sekolah gak ada. Waduh, sepi nih Kota Pinang.
1: Oh, oke. Tuh. Nih, tahu ini udah serapan.

0: pagi kak.
1: Belum. Kalau Adit gimana?
0: Udah dari tadi.
1: Udah dari tadi. Kalau Kak Fi belum, Dit, belum mau, Dit. Nantilah, Dit, kalau udah apa? Udah ada selera makan pagi, wow. Sarapan pagi.
0: Kalau apa nih? Mulai nanya. Kalau untuk lagu sih, kalau Adit suka lagu pagi ini banyak sih.
1: Banyak kalo, ya. Apalagi hari Minggu santai.
0: Timing kalau lagu sih banyak yang aku suka. Boleh request kak?
1: Boleh dong, Dit. Apa requestnya nih?
0: Request lagu apa bagusnya ya? Lagu Thomas Arya apa yang ada kak?
1: Thomas Arya. Coba lah kita lihat dulu ya, Dit. Adit yang lama, yang baru nih. Maunya yang
0: lama deh kak.
1: Oh, tema yang lama. Oke, lah, nah. Coba lah kita carikan dulu, Dit.
0: Yang lama.
1: Kenapa suka yang lama, Dit? Lagunya sendu.
0: Lagunya sendu, lagunya agak-agak galau sih kalau pagi ini.
1: Ini apa ya? Berbeza Kasta dan Maga Biru. Orang ketiga.
0: Orang ketiga.
1: Sahara.
0: Sahara. Kalau orang ketiga gimana nih kak? Boleh. Lagunya bagus nggak?
1: Bagus.
0: Ya, boleh dua nggak?
1: Apa satu lagi?
0: Satu lagi dari miliknya Pausana apa yang ada selorongnya kak?
1: Pausana ya, bentar. Pausana kayaknya banyak deh selorok sekarang.
0: Ya, gak tahu judulnya sekarang kak. Kan dia ada di radio.
1: Nih, jangan pergi.
0: Jangan pergi.
1: Cintamu Rinduku nih, featuring sama Arif. Apa lagi nih ya? Rindu, apa? Satu rasa satu cinta.
0: Satu rasa satu cinta lah kak.
1: Satu rasa satu cinta. Aprilian ya.
0: Iya.
1: Oke, Dit, nanti kita puterin. Salamnya boleh buat siapa, Dit?
0: Salamnya buat nyapa-nyapa pagi untuk Bang Yogibo yang ada di Salido, Kak Bibi.
1: Yakin ada di Salido sekarang, Bang Yogibo.
0: Bang Kibo di Salido sekarang nih.
1: Oh, di Salido ya, oke lah.
0: Kan kampung Bang Kibo di Salido kak.
1: Iya, ya, kan? Kadang-kadang Bang Kibo nggak di situ.
0: Salam tuh Bang Kibo, Kak Vivi, Vio, Adel, Eci, Daniel. Tunggu saja lagi kak, nanti siang siapa aja nanti.
1: Ada Eci.
0: Salam untuk Eci Daniel, Ibu, Vio. Gimana nih kabar Vio sekarang kak?
1: Baik-baik aja di, katanya kemarin salam ya buat Adit katanya nih.
0: Salam untuk Vio Ravanda yang ada di Painan ya. Salam buatnya Bang Roma, Pak Zal, Pak Siti, Mak Wo,
1: ya.
0: Adel. Bang Musjaya udah bangun bagi-bagi ini ya, Bang. Siapa tuh Bang Musjaya?
1: Semoga aja udah bangun ya, Dit.
0: Ya, Bang Musjaya, Pak Zal, siapa lagi? Pokoknya bungkus aja deh seluruh sahabat lagi kisau. Ini agak-agak lupa nih nama-nama sahabat lagi kisau semuanya nih.
1: Oh, ada hadir nih Bang Musjaya di belakang nih.
0: Ya, salam untuk Bang Musjaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih buat Adit. Ya nih Musjaya boleh gabung nih dari siapa nih buat Adit. Atau cuma miss call aja. Oh. ternyata udah mendengarkan dari tadi. Halo.
0: Selamat pagi, Kak Vivi.
1: Selamat pagi, Mus Jaya. Gimana harinya?
0: Udah ada kabarnya? Alhamdulillah sehat, Kak Vivi.
1: Mau kemana nih rencana hari ini?
0: Yang rencananya untuk minggu pagi ini ya seperti biasa lah, menunggu orang-orang beli umpan lah.
1: Menunggu beli umpan ya.
0: Sudah beraktivitas. Ya habis bongkar kepiting.
1: Nih radionya dikecilin dulu, nggak enak nih dengarnya nih.
0: Ini ada orang belanja.
1: Emang request saja langsung boleh-boleh nih, request siapa nih?
0: Oh, apa? Tunggu. Halo, ini kan santai Kak Vivi. Nah, gimana kabarnya Kak Vivi, udah sehat?
1: Masih seperti ini. Gak tahu nih kenapa nih penyakitnya gak mau pergi.
0: Banyak ketawa.
1: Apa maksudnya ya? Halo.
0: Sering-sering juga minum air putih.
1: Iya, yang panas. Iya, ngerangat kuku.
0: Biar reda cepat.
1: Ya udah, kita nikmati aja lah dulu. Yang penting berobat udah gitu ya. Sembuhnya nih minta nih sama Allah nih biar cepat sembuh.
0: Sering bergerak, berolahraga. Kan keringat kalau keluar kan supaya badan sehat.
1: Iya benar. Tapi kalau sekarang sih nggak ada keringat.
0: Gimana? Apa? Weekendnya Kak Vivi hari minggu ini kemana acaranya itu?
1: Kemana acaranya Kak Vivi ini, keluar kota nih suaranya Kak Vivi aja keluar kota.
0: Keluar kota.
1: Ini suaranya yang keluar kota, Vivi mah tetap di sini.
0: Iya, sedangkan kurang sehat udah keluar kota.
1: Maksudnya?
0: Sekarang sehat.
1: Bukannya keluar kota, maksudnya suaranya Kak Vini udah keluar kota, tapi Kak Vivi tetap di sini gitu.
0: Ada session ya di Radio Langkisau FM.
1: Okay.
0: Iya. Salam Adit yang Padang yang udah bangun di pagi hari ini.
1: Adit selalu.
0: Cepat Aditnya gabung sekarang di Radio Langkisau.
1: Iya, semangat nih kayaknya Adit bergabungnya.
0: Ajangnya apa ya, Kak?
1: Kita program selamat pagi Pasisia.
0: Ya. Lagu pop sama apa ya? Selorong.
1: Boleh pop barat, boleh sama ya kayak semalam.
0: Selamat pagi Pasisia.
1: Iya, tapi India enggak boleh ya.
0: Requestnya itu dari lagunya Jiok, judulnya Ceria, ada Kak?
1: Ada.
0: Nah ya, kalau itu di tahun 2000 tuh, kalau Jirok tuh lagunya enak didengar tuh.
1: Benar sekali.
0: Iya, apalagi di pagi hari ini kita harus ceria, semangat. Nah,
1: tergantung suasana hati juga sih sebenarnya ya kan.
0: Iya. Suasana hati kan tergantung di diri kita sendiri.
1: Iya, kita yang bawainnya, semangatnya.
0: Jangan banyak yang dipikirkan. Nah, itu kita happy kan.
1: Iya dong, pastinya.
0: Sama kayak Mujaya di pagi hari ini, kesibukannya itu mencari udang hidup, kepiting, ya seperti itulah dalam sehari-hari.
1: Iya deh, iya, keren nih Mujaya ya, bisa terinspirasi nih sahabat-sahabat Langkisau nih.
0: Iya, tadi kedengaran suara gabung pagi nih sama Kak Vivi ya, semalam Kak Vivi juga. Ah, udah semangat nih Kak Vivi. Nah, kan gitu dengarnya.
1: Iya dong, harus semangat.
0: Iya, semangat terus. Kak Vivinya semangat.
1: Iya dong. Karena pagi juga harus semangat ya, Loyo.
0: Ya sekarang kan mataharinya lagi bersemangat pula Kak Vivi. Nah, kalau langit dipandang sekarang luar biasa birunya.
1: Iya benar.
0: Semalam saya jalan-jalan ke Pantai Cerocok, wah lumayan lah ya, Pak, wisata masuk ke Pantai Cerocok yang inap lah gitu. Mengejar mungkin paling pagi udah masuk ke Pulau Cingkuk kan.
2: Nah, kalau udah nginap semalam, kan cepat pergi ke Pulau Cingkut nanti.
1: Iya, banyak juga ini tempat-tempat wisata ya kan, apalagi ke Ceroco banyak yang dikunjungi, banyak juga kegiatan-kegiatan di sana.
2: Iya.
1: Permainan wahana.
2: Ada yang itu bikin api unggun. Semalam kami kan jalannya udah kemalaman itu ke Pantai Ceroco udah jam 00:30.
1: Wah, ini ronda deh kayaknya.
2: Itulah kebiasaan kalau di malam minggu itu kan harus kita nikmati.
1: Iya, benar sekali, nikmati aja yang ada ya kan.
2: Iya, biar tidurnya malam tapi bangunnya tetap semangat di pagi hari.
1: Ada yang kayak gitu tapi enggak dengan banyak sebagian gitu kan.
2: Ya tergantung pola strategi kehidupan lah gitu. Kalau udah dari kecilnya kita terbiasa bangun pagi, seterusnya mungkin insya Allah bangun pagi terus tuh Kak Vivi.
1: Iya benar, kebiasaan dari dimulai dari diri kita sendiri.
2: Iya, didikan kita, disiplin kita dari kecilnya.
1: Iya dong.
2: Jadi kalau kita pengen serat ya di siang hari lah.
1: Iya benar, biar semangat lagi gitu. Jangan
2: jalan ke belakang. Dengar suara Adit sama Kak Vivi langsung gabung.
1: Rencana gak mau gabung tadi ya kan?
2: Iya. Kalau kita yang ini

0: Pernah gue janji kak sama Enovio lah itu duitnya. Bapak Andar Sepati kalau karyawan kita itu.
1: Kalau Minang kita 8:30 ya.
0: Itu kan selorok tuh kak.
1: Judulnya apa? Kalau lagu Minangnya nggak bisa.
0: Judulnya Ni Suci Penabu Janji kak. Itu selorok itu Andar Sepati sama Enovio lah.
1: Tahu kak Vinya, cuman ya kan lagunya lagu Minang.
0: Oh, Adit dapat lagu Minang tadi?
1: Enggak, kalau yang Adit yang seloroknya Thomas Arya nih orang ketiga, Aprian Fauzana, Satu Rasa, Satu Cinta. Yang bahasa Indonesianya gitu. Enggak, yang bahasa Minang.
0: Dari apa aja lah kak, dari Axis bisa itu?
1: Boleh, judulnya?
0: Mencari alasan apa judulnya?
1: Jangan cari-cari alasan, enggak bisa.
0: Bukan kalau enggak. Pagi ini cari alasan kita dulu mau cari alasannya.
1: Alasan
0: ke sini, ke situ.
1: Alasan ya, udah kan? Banyak ya, 1000 alasan kalau Sasia Gotik bilang nih.
0: Kalau 1000 alasan kita nanti lagu dangdut aja.
1: Alasan. Oke, Mus Jaya, salamnya buat siapa pagi hari ini?
0: Nah, salamnya buat Kak Vivi yang ada di studio, semoga ya cepat sembuh.
1: Amin.
0: Buat Adit yang di Padang. Ya. Salam buat Adit yang di Padang. Semoga sehat selalu Adit di Padang. Gimana cuacanya?
1: Cuacanya cerah, secerah hati Adit katanya.
0: Kalau di pagi hari ini kita gabungnya mungkin sedikit ya. Kalau udah di acara yang lain mungkin ramai kan. Dibungkus saja salamnya kak untuk pendengar setia Langkisau FM.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Nyamus Jaya yang sudah bergabung juga pagi hari ini. Dan yang lain mau bergabung silakan ya, kita tunggu 08116619120. Kalau Mus Jaya ini suaranya hampir-hampir mirip sama siapa ya? Udo SBY deh kayaknya. Kirain Udo SBY kemarin itu beda suara. Nantilah dibilangin sama Udo SBY mana nih. Biasanya gabung terus ya. Ini mencari sebongkah berliannya belum ketemu-ketemu juga sampai sekarang. Jadi benar loh, kalau untuk suara Mus Jaya ini hampir-hampir mirip nih sama Udo SBY. Nanti kita cobalah bergabung Udo SBY ya. Hampir mirip, hampir ya. Bukannya 100% mirip, tapi hampir mirip. Oke deh sahabat, untuk pagi hari ini selamat pagi aja yang lagi berbenah juga untuk hari ini, apalagi di rumah mungkin ya ingin perbarui bagaimana untuk teras rumah biar lebih indah atau mungkin dengan suasana yang baru, karena kebersihan itu sebagian daripada iman ya. Walaupun kegiatan kita hari ini cukup padat, mungkin ada mau ke luar kota juga, apapun itu semuanya harus lebih fokus ya, lebih kombinasinya sederhana yang bikin estetik, apa itu nanti kita akan bahas lagi. Kita hadirkan dulu nih special request buat Adit dari Thomas Arya orang ketiga. Ini kayak lagi kita lagi diapit orang ketiga ya. Oh jangan ya. Ini special buat Adit ya yang ada di Padang.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisa.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey, Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Ketika petang tu ambo nampak pasukan nangku tu bak apa besar lari.
1: Atu
0: kita kan barang gerilya.
1: Iyo.
0: Menyerang bukannya diserang.
1: Eh dong ada yang puluh deh. Ah kan kapotang tu nampoi ke gudang museum.
0: Nampai.
1: Ay nampai ke gudang museum nama ambil senjata Belanda tu pasukan awak deh. Nalari
0: tu Belanda.
1: Ah Belanda.
0: Iyo lah.
1: Ah Belanda tu pasukan awak. Nak lari tapote-pote, itu pasukan si buset, itu pasukan yang...
0: sembarang itu. Pasukan ikon lari tarang ado
1: petang. Anak buah dodo, nak ado.
0: Pasukan ikon lari.
1: Pasukan apa itu sedang maraton, nak ado lari lo.
0: Nak ado. Yang kalau mak di angku badua aja aku menyebut. Pasukan angku aja buset badua ne. Aku nak saya kan badua. Angku badua nak lari. Nak ado pasukan ambo. Maju terus patah mundur. Kalau lah mundur, dia pasuruh itu.
1: Donga. Kita kini manga kita bacoka. Ha?
0: Yo.
1: Lajole musuh kita Belanda. Ha, Belanda musuh kita. Ha, ndak usahlah kita sama kita bacoka.
2: Ha, yo
1: betul. Kini ko kalau kita nak sonang dalam hati, sojuak dalam kira-kira. Ha, yakin angku-angku, anak buangku nak
0: kamayan buat
1: jo. Ha, nak paling berani, ya. Ha, ado cerita, ado bukti. Angku imbau anak buah angku-angku surang-surang. Kita uji risiko. Siapa nak buah kita nampil yang berani juga.
0: Jadi,
1: ya kalau mak yang ku
0: sanggup, sanggup.
1: Ah, siap dulu. Ajubulah uji. Uji lah dulu.
0: Pasukan angku dulu.
1: Ah, ya aku dulu. Ajubulah.
2: Angku dulu. Pasukan angku dulu ya.
1: Okey, ajubulah angku. Kepandaianku.
0: Ditestes. Anak buah aku hebat anak buah sanggup.
3: Eh, ikut awak dia kecil.
1: Kompol.
3: Awak nak buka gudang Belanda.
0: Entah.
2: Calik dia ungu.
0: Aku hebat.
2: Serang dia.
1: Imbau.
2: Celik, celik. Siap, Dan. Ini, Prau. Tegak lurus-lurus.
4: Jamdan.
2: Ini kau, Pral. Laksanakan perintah komandan satu ini.
4: Jamdan.
2: Yang paling ganteng. Oke. Pai ke belakang, jan buik malu nak.
4: Jamdan.
2: Tuan kepala tu kare-kare ke batang kayu tu. Jap.
0: Tuan kepala.
4: Pam, Jamdan.
2: Laksanakan.
4: Jap.
0: Oh, iya, poi ya.
2: Capek, Pai.
0: Melawan tempat yang kau.
2: Berani, kan?
1: Wah, yo santai
2: ngan. Amo mantak palonyo. Berani lo malah anak buangku sebagai.
1: Ah. Ode. Mama kok nyak kok nak buangku dah, Bang.

0: tando berani.
1: Tando berani itu mana itu?
0: Igo, pasukan sia yang kita.
1: Angkulai, mangalombo, amo terakhir kalau anak muda tuh selalu terakhir.
2: Ajanti.
1: Nah, buktikan.
2: Angku nak mencari kesan yang anak buah ambo, angku nak celiak.
1: Iya.
2: Acol liak yang ku ni.
1: Jadi, ambo celiak kepandian anak buah angku tu.
2: Kopral, kopral nyoden.
3: Pak,
2: siap dan. Nampak kau lari ke mari ya.
3: Tagih je ya.
2: Siap dan. Madu angka suuk, brak.
1: Madu,
2: madu angka kijab, brak.
1: Madu,
2: madu angka den, brak. Kopral, ya dan. Culi ada. Kini yang den suruh abang lori kencang-kencang. Ang lon tiangan badan angka ngore, leo bedang deh. Open dan. Open deh. Open dan. Poi yang capek.
1: Poi nyerupai.
2: Bali anak buah arena sakit yang
1: apa.
2: Itu tak boleh leh.
1: Mana boleh?
2: Inyo tu poi membuang arena untuk mati deh. Jadi sudah mati je muat.
1: Itu mana yang nyurang namanya itu sembarang. Mana orang yang
3: nyurang? Bapak kurang pasukan ke...
2: Berani anak buah arena itu. Disuruh menompik mengarai nyonamu ya. Itu nak berani. Nak baca cerita-cerita dengan angku-angku berdua saja.
1: Tapi lu mangga-mangga aja nak buah ambo lah.
2: Kini cuba
1: buah. Anak buah ambo lebih santiang lah.
3: Buktikan.
1: Iya mana?
2: Cuba.
1: Jadi, ambo imbau.
2: Imbau.
1: Din! Siko! Din!
2: Ya dan! Tentang lari
1: putih. Main tepe. Lamu na yu. Ya, macam malu.
3: Cep dan. Adun dan.
1: Kini ko... Buah nak buah den. Kini ko laksanakan perintahku.
3: Iya dan.
1: Siap!
3: Cep.
1: Kini ko... Allah tengok kepala engkau kamar yam.
3: Hah?
1: Cepat.
3: Bagarahnya mandi. Awak lu bini lu mati lu.
1: Itu keberanian anak buah kau. Kakak komandan melawan.
2: Komandan melawan urang pasukan urang disuruh aja mu nak ada melawan ke komandan.
3: Iya.
2: Iko melawan ke komandan mesti malu ndak dah.
3: Sama.
1: Sama tu.
2: Sama. Mangga ada. Berani komandan macam itu. Godang cerita deh, godang cerita. Alah betul kaya betul, alah betul kaya betul. Alah betul kaya betul. Tidak boga lah mana kamu komandannya melawan deh. Harus dua. Mengada cerita godang. Dikecik aninya pasukan aninya nampelan baru ni. Awak nama

Dari kawasan Jalan Joko Salimpainan 91,2 Langkisar FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sobat sudah kita siapkan di program Varia Langkisar edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Kita awali informasi yang pertama, di mana Pemprov Sumatera Barat perkuat sinergitas bersama Polri demi kelancaran pembangunan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk terus memperkuat sinergitas dan kolaborasi bersama Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan guna mendukung kelancaran pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Bagian Syarula yang hadir bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaini dalam upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di halaman Istana Gubernur. Gubernur Sumatera Barat menilai momentum peringatan ini merupakan ajang krusial untuk mempererat hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dan korps kepolisian sebagai mitra strategis di daerah. Pada kesempatan yang sama, Kapolda Sumatera Barat Gatot Tri Suryanta yang bertindak sebagai inspektur upacara menjelaskan bahwa tema peringatan Polri untuk masyarakat menjadi penegas bahwa setiap kebijakan serta pelaksanaan tugas kepolisian wajib berorientasi penuh pada kepentingan publik. Kepercayaan masyarakat dinilai sebagai fondasi utama keberhasilan Polri dalam menjalankan fungsi pelindungan, pengayoman, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Pihak kepolisian juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang penuh selama ini diberikan oleh pemerintah provinsi beserta seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga kondusivitas wilayah. Jajaran personel di daerah pun diajak untuk menjadikan momentum ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga integritas dan menghindari segala bentuk penyimpangan di lapangan. Informasi berikutnya kita hadirkan sahabat, distribusi BBM di Sumatera Barat tersendat. Dinas SDM sebut macet Siti Jalawi dan Lemba Anai jadi biang kerok. Distribusi bahan bakar minyak tersendat ke sejumlah daerah di Sumatera Barat sejak sepekan terakhir. Akibatnya antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum sebagai kabupaten dan kota. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Barat mengklaim distribusi BBM terganggu karena dipicu kemacetan di jalur utama pendistribusian. Hal itu yang menyebabkan terlambatnya pasokan BBM sampai ke berbagai daerah. Kepala Dinas SDM Sumatera Barat Helmi Rianto menyatakan distribusi BBM mengalami hambatan akibat kemacetan di sejumlah ruas jalan strategis yang menjadi jalur truk tangki menuju SPBU. Tiga titik kemacetan yang berdampak terhadap distribusi BBM berada di ruas Padang Solo melalui Sinjolawi, Padang Painan akibat pengerjaan jembatan Jeruai di kawasan Bungus Teluk Kabung serta kawasan Lembah Anai. Helmi menjelaskan sejak Kamis hingga saat ini Pemprov Sumatera Barat telah menginstruksikan organisasi perangkat daerah khususnya Dinas SDM untuk berkolaborasi dengan instansi terkait dan Pertamina guna mempercepat normalisasi distribusi BBM. Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya penanganan di lokasi yang menjadi titik kemacetan. Informasi berikutnya, sahabat, kita hadirkan di mana BI peringatkan dampak El Nino terhadap inflasi di Sumatera Barat. Bank Indonesia memperkirakan inflasi Provinsi Sumatera Barat tetap berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional sebesar 2,5% pada 2026 ini. Meski demikian, sahabat, risiko kenaikan harga pangan akibat perkembangan El Nino perlu diwaspadai pada paruh kedua tahun ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi Sumatera Barat pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,50% secara bulanan, lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 0,90%. Namun secara tahunan inflasi meningkat menjadi 4,70%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat Muhammad Abdul Majid mengatakan, secara akumulatif inflasi daerah masih terkendali sehingga prospek inflasi sepanjang tahun tetap sesuai sasaran nasional. Selain itu, Bank Indonesia juga mewaspadai kenaikan harga energi global di disrupsi rantai pasok, peningkatan biaya logistik, permintaan komoditas pangan akibat disparitas harga antar daerah,
bencana alam hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi. Sebagai langkah antisipasi, Bank Indonesia bersama tim pengendalian inflasi daerah telah memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana guna menjaga kelancaran distribusi pangan. Bank Indonesia juga mendorong optimalisasi kerjasama antar daerah berbasis neraca pangan guna menjaga kecukupan pasokan dan stabilitas harga antar daerah. Pada Juni 2026, pelambatan inflasi terutama terdorong oleh meredanya tekanan kelompok bahan pangan bergejolak. Sebaliknya, tekanan inflasi berasal dari kelompok transportasi akibat penyesuaian harga BBM non-subsidi dan meningkatnya permintaan selama libur sekolah.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 saya FM, sahabat, kita masih di programnya Wisata Pesisir Selatan edisi hari ini Minggu di tanggal 5 Juli 2026. Kali ini kita juga akan hadir menemani sahabat untuk yang berwisata hari ini. Karena di weekend ini banyak dari sahabat yang ingin pergi berwisata ke tempat-tempat yang ingin dikunjungi mungkin beberapa tahun yang lalu. Oh jangan ya, mungkin ada planning ke daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Banyak kali bisa kita kunjungi ya, kemarin juga kita sudah bahas beberapa hal yaitu tentang wisata di Pulau Cingkua, di mana ini juga menjadi salah satu tempat-tempat yang paling banyak dikunjungi. Dan kalau untuk di Pulau Cingkua sendiri mungkin banyak wahana-wahana yang bisa dimainkan di sana, dan juga di Pulau Cingkua di kawasan Pantai Cocok Painan, kalau untuk dilihat dari sekarang sih pantauan di CCTV ramai ya kalau untuk di Caroco nih kita lihat nih. Dan untuk sahabat yang mau pergi jalan-jalan juga mungkin ada persiapan-persiapan yang perlu dibawa. Jangan sampai kalau untuk pergi wisata itu nggak tahu ya bagaimana aturan-aturan tempat wisata, dan juga mungkin ada beberapa syarat-syarat yang perlu dipatuhi gitu kalau kita di tempat-tempat wisata. Selama kurang lebih berapa menit lagi nih sahabat ya, kita akan hadir dengan tembang-tembang pop Indonesia yang akan menemani semuanya yang dalam perjalanan juga di rumah ataupun di mana pun berada pada kesempatan kali ini. Semoga masih dalam keadaan terbaik dan sehat selalu.

Ya seperti biasa mungkin sahabat, kalau kita liburan itu biasanya kita harus mempersiapkan dulu gitu ya kan. Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan sebelum liburan. Kita pesan dulu akomodasi dan transportasi jauh-jauh hari. Karena kenapa? Karena kalau kita mepet itu kadang ya semua orang mengintai waktu itu gitu ya. Karena apalagi pas liburan saat ini. Jadi memang di saat kita libur sekolah atau libur pekerjaan, mungkin ada libur kantor juga ya, salah satu mode transportasi yang banyak dipakai di Indonesia sendiri ataupun di Kabupaten Pasir Selatan mungkin agak penuh atau mungkin enggak ada gitu sama sekali kalau kita untuk memesan gitu ya kan, seperti tiket pesawat gitu. Jadi memang perlu juga kita membawa barang-barang secukupnya saja. Siapkan dokumen yang dibutuhkan dan jangan lupa juga vitamin ataupun obat ya, agar kondisi tubuh tetap fit. Karena liburan tidak lagi seru saat sahabat dan atau anggota keluarga itu terkena penyakit atau menjadi tidak fit. Ada perlu juga nih pencegahan seperti menyiapkan vitamin dan obat-obatan. Ada beberapa suplemen juga yang perlu dilakukan atau yang dibawa gitu selama perjalanan. Vitamin C untuk mengatasi kelelahan dan stres, vitamin B, obat anti angin dan mabuk transportasi. Juga siapkan asuransi kesehatan, ini salah satu juga perlu nih. Ceriaan dan liburan semestinya tidak terganggu ya oleh sakit ataupun penyakit. Jadi untuk itu ada baiknya menyiapkan asuransi kesehatan yang dapat memberikan perlindungan menyeluruh bagi keluarga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Saya nikahkan kamu dengan anak saya sekarang Pak Kapatapa binti sekarang Peribopa. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah semuanya? Oke.

0: Pungutan Pajak.
1: Pertanyaan pertama, jelaskan alur-aliran dana pajak.
2: Uang pajak masuk ke kas negara, dialirkan ke APBN, dialokasikan ke kementerian, lembaga negara, dan

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Langkis FM, sahabat di menit 49 dari pukul 10 pada kesempatan kali ini. Dan tentunya untuk hari ini kita sudah sampai nih di penghujung program wisata pesisir selatan. Jadi juga untuk sahabat yang mau ke pantai, untuk menghindari juga mandi atau berenang ya terlalu jauh dari bibir pantai saat ombak sedang tinggi ataupun cuaca memburuk, patuhi pembatasan area berenang ya, dan selalu gunakan alat keselamatan seperti pelampung. Juga kalau untuk ke alam atau pegunungan, waspada risiko tanah longsor dan banjir bandang saat musim hujan. Jauhi aliran sungai jika debit air meningkat secara tiba-tiba. Hindari zona larangan di kawasan gunung api dan patuhi arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Juga untuk keamanan dan ketertiban, amankan barang berharga dan jangan tinggalkan kendaraan dalam keadaan terbuka ataupun tanpa pengawasan. Jika sahabat memerlukan bantuan polisi, nah bisa menghubungi ya call center-nya. Dan untuk membantu sahabat semua juga tetap waspada dan siaga, mungkin bisa dengan menghubungi beberapa kontak-kontak center yang ada di sana. Oke, sahabat, selamat berwisata dan jangan lupa juga untuk selalu mematuhi tempat-tempat ataupun aturan yang ada di tempat objek wisata. Nanti di pukul 11 ini kita akan bergabung bersama RRI Persatu Padang untuk mendengarkan dinamika olahraga. Terima kasih untuk selalu semuanya dan mohon maaf jika ada salah-salah kata selama bertugas. Selamat berlibur dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Played square and there's a strike out.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG, Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi. Dan akhirnya, skor menjadi 2-0. Lalu, gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan.

0: infantes.
1: La sensación que me queda en este momento es de una tristeza.
2: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janice Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janice Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janice Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janice Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Centre Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengulai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak

0: Gol pada menit ke 80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan saat laga memasuki injury time. Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experienced. Yeah, I don't know if you know, but I think you know Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
2: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
0: Di satu sisi, pelatih timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
3: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penambah pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
0: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Boryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Cross Shadow Padel Tournament Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana dan Pasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Imade Rentin, mengatakan Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, baru saja telah Anda ikuti Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini dalam rangkaian hiburan dan juga informasi-informasi menarik lainnya hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

0: Baru Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru Satu. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 11:33 waktu Indonesia Barat. Mendengar, saya ada satu informasi mengenai pemerintah Kabupaten Padang Pariaman itu akan menggelar kegiatan Car Free Day mulai tanggal 19 Juli 2026 dan juga akan menggelar kegiatan Barefoot Running pada tanggal 1 Agustus mendatang. Nah, bagaimana mengenai persiapan dan tentunya pelaksanaan dua kegiatan ini? Untuk itu saya sudah tersambung dengan Bupati Padang Pariaman melalui line telepon, ada Bapak John Kedadi Aziz. Assalamualaikum, selamat siang Pak Bupati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dengan siapa saya?
1: Dengan Yudi, Pak Bupati.
2: Pak Yudi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Pak.
2: Iya, Pak Yudi.
1: Jadi begini, Pak Bupati, saya dapat informasi kalau siap, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan menggelar Car Free Day tanggal 19 Juli 2026 sama
2: insyaallah
1: Barefoot Running 1 Agustus mendatang.
2: Barefoot Running itu berlari tanpa sepatu.
1: Berlari tanpa sepatu. Nah, ini menarik. Untuk Car Free Day sendiri persiapannya seperti apa nih, Pak Bupati?
2: Ya, makasih Pak Yudi. Ya. Pendengar Radio Republik Indonesia yang Ambo hormati, perkenalkan Ambo John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Pariaman. Memang insya Allah nanti tanggal 19 Juli ini kita Kabupaten Padang Pariaman mencoba untuk pertama kalinya menerapkan Car Free Day, yaitu di jalan Kanagarian Katapiang, tepatnya yaitu dari Poltekpel sampai kantor Wali Nagari Katapiang atau dekat dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Kita akan mulai tanggal 19. Saya baru saja mensurvei jalan alternatif. Ya, otomatis dengan Car Free Day itu kan dialihkan jalannya. Dan alhamdulillah ya, pengalihan jalan itu jalannya juga cukup baik. Ya, insya Allah tidak akan mengganggu mobilitas masyarakat. Ya, jadi mulai kita alihkan dari, kalau seumpamanya dekat Poltekpel kan belok kanan. Nah, ini kita arahkan ke kiri. Nah, begitu juga akan ada perapatan telur asin. Kalau kita dari bandara, ya perapatan telur asin kita alihkan ke kanan. Ya, insya Allah jalannya juga jalan lumayan baik ya. Dan tidak akan mengganggu mobilitas daripada masyarakat. Nah, Car Free Day itu sendiri seperti yang Ambo sampaikan tadi akan kita coba ya, kita coba mulai tanggal 19 Juli tahun 2026, mulai dari jam 6:30 pagi sampai pukul 9:30 pagi. Jadi hanya 3 jam saja. Kita coba dulu gitu kan ya. Jadi melalui kesempatan yang terhormat ini, kesempatan yang baik ini, pertama, saya menghimbau kepada seluruh pecinta olahraga, apakah itu klub-klub senam, klub sepatu roda, pejalan kaki, atau pelari maraton, apa saja ya, klub-klub pecinta-pecinta olahraga, yang naik sepeda juga boleh gitu kan. Mari kita kunjungi Car Free Day di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu di Katapiang, dari mulai Poltekpel sampai dengan Kampung Nelayan Merah Putih, atau sebaliknya. Ya. Jadi yang kedua, saya juga mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya kendaraan bermotor. Kami atas nama pemerintah daerah mohon maaf, selama 3 jam kendaraan Anda kami alihkan lalu lintasnya dari Poltekpel itu belok kiri sampai keluar di apa namanya?
3: Di depan pertigaan
2: Telur Asin ya. Jadi kita alihkan ke sana. dan insya Allah jalannya juga cukup baik. Barusan Ambo sengaja naik motor ya, mengitari atau melalui jalan-jalan alternatif tadi. Demikian Yudi.
1: Baik, ini kan kalau dari Poltekpel hingga ke Kampunaya itu lebih kurang 4,5 atau 5 kilometer ya Pak Bupati ya?
2: Iya, nah, tepatnya 4,7 kilometer.
1: 4,7. Nah, sepanjang jalan itu nantinya selain tentunya akan diisi oleh kegiatan olahraga, apakah juga melibatkan UMKM nantinya Pak Bupati?
2: Iya, terima kasih Pak Yudi, memang tepat sekali. Kami juga mengundang UMKM untuk menjajalkan atau menawarkan dagangan-dagangannya di sepanjang jalan itu. Atau mungkin kita juga akan pelajari. Pertama ini kita cari titik titik tengahnya atau titik pusat keramaiannya. Di sana mungkin akan kita fasilitasi nanti pengusaha-pengusaha UMKM itu untuk menawarkan barang dagangannya. Ya memang harapan kami di samping kita meningkatkan olahraga ya, meningkatkan olahraga masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, yang juga tidak kalah pentingnya juga adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Padang Pariaman. Segala sesuatu ini kan harus dicoba. Pak Yudi, kita tidak coba, bagaimana kita tidak tahu. Namun demikian nanti tentu kita akan evaluasi di mana kurangnya, di mana yang harus kita tambahkan, di mana yang harus kita perbaiki, sehingga sasaran atau tujuan kita tercapai atas pelaksanaan daripada Car Free Day ini.
1: Oke, baik. Nah, tentunya di sepanjang jalan selain kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian juga UMKM, nah untuk pengaturan dari para UMKM ini seperti apa? Artinya kan memang namanya Car Free Day, tentu harus prioritasnya betul, masyarakat.
2: Betul,
1: nah gimana ini
2: betul,
1: Pak Bupati?
2: Betul sekali Pak Yudi, kami sudah berkoordinasi dengan Kapolres Padang Pariaman, kami juga sudah melakukan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat untuk mempersiapkan Car Free Day itu. Tentu dalam pelaksanaannya nanti di samping polisi juga akan dibantu oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sendiri, oleh Satpol PP, ya tentu akan kita terjunkan demi aman dan tertibnya acara Car Free Day ini. Insya Allah kita akan persiapkan, begitu juga marka-marka jalan ya, petunjuk-petunjuk jalan. Tadi saya juga sudah perintahkan kepada Pak PLT Kadis Perhubungan supaya dipersiapkan. Minimal yaitu sekitar 15-20 petunjuk jalan yang akan kita terjunkan nanti, yaitu berupa print out.

0: kan beberapa pecinta-pecinta olahraga, ya khususnya tentang purpose running ini, kita akan coba untuk, dan alhamdulillah sampai hari ini, ya sampai hari ini kami membuka pendaftaran, yaitu sudah hampir 1000 yang mendaftar. Bahkan ada dari beberapa negara, negara Australia, Jepang, ya, Oman, ada yang mendaftar gitu, karena ini cukup meriah nantinya. Dan hadiahnya pun karena ini ada apa namanya, ada internasionalnya. Hadiah pertamanya kami akan berikan hadiah sebesar $700. Jadi kita ini kan berbentuk dolar supaya menarik daripada menarik daripada turis-turis itu gitu ya. Jadi barefoot running ini adalah berlari tanpa alas kaki di pasir, di pantai, gitu kan ya. Jadi caranya tadi saya sudah memberikan masukan kepada kepala dinas di Sparpora, yaitu ya karena banyak yang berlari, ya yang banyak berlari, jadi lari pertama yaitu sebesar 5 km ya pulang pergi gitu ya. Kita ambil 50 pemenang. Kita ambil 50 menang dari yang mungkin lebih dari 1000 yang akan kita lepas ya. Nah, 50 pemenang inilah yang akan nanti berkesempatan untuk mendapatkan hadiah itu tadi. Ya, hadiah pertama sebesar $700, hadiah kedua mungkin sekitar $400, hadiah ketiga sebesar $200, gitu kan ya. Kita sengaja bikin dolar di sini, bukan kita tidak menghormati rupiahnya kita, tetapi kita adalah untuk memancing artinya wisatawan-wisatawan asing untuk turut serta di dalam kejuaraan ini. Nah, di samping hadiah-hadiah tadi, hadiah nomor 1, hadiah 2, 2, 3 gitu, kita juga akan ada door prize-nya. Ya, door prize-nya juga tidak kalah hebatnya ya, sehingga pengunjung-pengunjung itu yang datang itu insyaallah akan mendapat door prize itu. Ya, saya juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Padang Praman, Sumatera Barat, dan Indonesia pada umumnya, dan juga lebih umum lagi masyarakat internasional atau siapa aja yang melihat atau yang mendengar wawancara ini, saya mengundang pada tanggal 1 Agustus nanti datanglah ke Padang Praman. Ya, tepatnya juga di Pantai Ketapyang, dekat Kampung Nelayan Merah Putih. Kita akan melaksanakan barefoot running atau berlari tanpa sepatu di pasir. Ya, ini seru. Ya, ini seru. Ya, seru, dan saya yakin akan banyak peminatnya. Dan hadiahnya pun lumayan lah. Ya, ya hadiahnya lumayan. Dan saya mengimbau kepada turis-turis yang berkunjung ke Mentawai supaya menjajal acara barefoot running ini.
1: Baik. Nah, Pak Bupati, untuk kategorinya sendiri ada berapa sih untuk barefoot running ini? Tadi kan Pak Bupati sempat menyebutkan ya ada yang 5 kilo. Selain itu ada rute berapa lagi nih?
0: Iya, profesional 5 kilo. Jadi ada kategori fun ya, bergembira saja itu hanya 3 kilo ya. Itu kategori profesional 5 kilo. Nah, kategori profesional yang 5 kilo inilah yang kita pertandingkan. Hadiah nomor 1, hadiah nomor 2 dan hadiah nomor 3 ini. Ya. Sedangkan yang untuk yang sekedar fun-fun tadi itu, yang 3 kilo tadi itu akan mendapatkan hadiahnya door prize. Ya, akan mendapatkan door prize. Jadi umurnya tidak terbatas ya, asal bisa masih bisa jalan atau pakai kursi roda, kalau kursi rodanya bisa didorong juga boleh ikut gitu kan ya. Tetapi kayaknya di pasir kan susah kursi roda gitu kan ya. Jadi pokoknya kategorinya dua itu tadi. Ya, untuk ya mencoba mau jalan pagi, mau jalan santai juga, tapi jalan santainya mungkin 8 km per jam, ya silakan aja mencoba gitu kan ya. Atau lari, kalau kategori profesional yang mendapat hadiah,

0: nanti dibedakan dari apa namanya BIB-nya atau nomornya nanti nomor pesertanya gitu loh ya. Nah, begitu Pak Yudi.
1: Baik. Nah, selain kegiatan utamanya kan barefoot running ya, Pak Bupati ya.
0: Iya.
1: Nah, kegiatan supportnya apa saja yang akan dilaksanakan pada saat kegiatan barefoot running itu?

Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi.

أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Yakin Allah akan menolongnya. Yang terjadi sesuatu di luar akal manusia. Bersedekah dengan penuh keyakinan 1 dirham, Allah ganti dengan 120 ribu dirham.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah pondasi agama. Saudaraku seiman, seorang muslim memiliki pondasi dasar dalam ibadah, dalam kehidupan dia. Dan ini harus kokoh dan kuat. Kapan pondasi ini benar dan sesuai dengan apa yang memang diperintahkan oleh agama, maka dipastikan Anda akan selalu tenang dalam setiap keadaan. Mau dalam keadaan sehat, sakit, muda, tua, punya pendapatan, pekerjaan atau tidak punya pendapatan, apapun rintangan hidup ini akan bisa dilalui. Yaitu keyakinan. Islam ini dibangun di atas pondasi keyakinan tentang adanya sang pencipta Allah, tentang adanya kehidupan yang akan kita susuli nanti di akhirat sana. Ini pondasi dasar sekali. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun pertama belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah jihad, belum ada perintah haji. Yang ada pada saat itu adalah penanaman akidah. Dan penanaman pondasi keyakinan ini selalu ditekankan oleh Nabi SAW. Yakinilah Tuhan kalian Allah dan istiqomalah. Sampai seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, beritahukan kepada saya ketentraman hidup itu tentang Islam yang saya tidak perlu tanya lagi kepada selain Anda. Kata Nabi SAW, Qur Rabbi Allah thumma istaqim. Ikrarkan dengan fikiranmu, ucapkan dengan lisanmu, yakini dengan hatimu sebagai pondasi kehidupanmu bahwasanya Tuhanku ada satu Allah, pencipta langit dan bumi dan apapun yang ada di dalamnya, dan di atas langit sana ataupun di bawah di kedalaman lautan ataupun di dalam bumi tidak ada pencipta dan pemiliknya kecuali Allah. Lalu istiqomalah, yakin dengan itu, kemudian jalanlah di muka bumi ini dengan perintah-perintah dan juga larangannya. Makin genting sebuah keadaan, maka makin muncul dan terlihat keyakinan seorang muslim. Justru pada saat itu Anda sedang diuji. Pada saat kita sedang sakit, pada saat kita sedang terlilit utang, pada saat sedang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebagaimana saya dengar tadi juga disampaikan, dan kita sudah tahu keadaan negara kita sedang ribut di wilayah Papua. Justru pada saat ini keyakinan seorang muslim dibutuhkan. Pondasi ini harus ada. Kita lihat misalnya, setiap hari Jumat yang sangat ditekankan oleh untuk dibaca oleh setiap muslim adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah asas keyakinan bagi seorang muslim. Setiap Jumat kita disuruh baca. Bahkan kata Nabi SAW, siapa membaca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam riwayat lain, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan? Di beberapa ayat pertama adalah keyakinan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang muslim yakin Al-Qur'an ini benar, lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamnya, baik informasi ataupun hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi di zaman sekarang, dan yang akan terjadi di masa akan datang. Dan semua yang dibutuhkan dalam roda kehidupan di muka bumi ini, dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Kemudian mulailah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran 3 kisah yang unik sekali. Kisah tentang Ashabul Kahfi. 7 orang anak muda yang beriman kepada Allah di zaman pada saat itu orang semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Lalu untuk membawa keyakinan mereka ini bahwasanya memang ada Tuhan Allah, mereka selamatkan diri ke gua. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kayak itu menyelamatkan mereka di dalam gua tersebut dalam kondisi tubuh mereka tidak rusak. Dan Allah suruh kita ulang-ulangi kisah itu setiap Jumat, renungi kisah itu bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain juga Allah ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam pada saat berkata, saya adalah orang terpintar atau yang paling memahami hukum Allah di muka bumi. Maka Jibril AS datang pada saat itu menyampaikan, hai Musa, bukan kau orang yang paling mengetahui hukum Allah, tapi masih ada hamba Allah yang mengetahui, dan Allah menyuruh kau mencarinya. Maka mulailah diceritakan dalam surah Al-Kahfi bagaimana Musa AS jalan mencari Khidir. Lalu pada saat bertemu dengan Khidir, dia minta, semoga engkau bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Apa kata Khidir? Tentang masalah pondasi keyakinan. Boleh kau belajar dengan aku, tapi dengan syarat. Jangan bertanya apa yang aku lakukan, sampai aku yang jelaskan. Maka kata Musa, baik saya ingin, saya boleh jalankan itu. Kata Khidir, bagaimana kau bisa meyakini itu atau menjalani itu sementara kamu sendiri tidak akan bisa sabar melihat sesuatu yang belum pernah masuk di benak kamu. Dia mengatakan, saya coba bersabar. Maka terjadilah sesuatu yang unik pada saat itu. Dalam Al-Quran dan Surah Al-Kahfi diceritakan, Khidir naik di atas sebuah kapal dengan Musa alaihissalatu wassalam. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir membolongi kapal-kapal pelayan. Dan mereka orang miskin. Lalu Musa bertanya, hai Khidir, kenapa kau bolong-bolongin kapalnya para nelayan ini? Apa dosa mereka? Bukankah mereka orang miskin? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan jangan kau tanyakan apa yang saya lakukan sampai saya jelaskan? Maka kata Musa, baiklah, saya minta maaf. Lalu berjalan lagi sebentar beberapa langkah, diturun-turun di sebuah lembah atau di sebuah kota atau sebuah desa, tiba-tiba Nabi Khidir menangkap seorang anak kecil lalu membunuhnya. Maka Musa AS bertanya lagi, bagaimana bisa kau bunuh seorang anak kecil yang belum berdosa, belum balig? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan, kalau kau, ya, jangan kau tanyakan apa-apa yang belum saya jelaskan. Kalau saya sudah jelaskan, baru kau bertanya, baru kau ambil ilmunya. Maka kata Musa, baiklah, mulai sekarang saya tidak akan bertanya lagi. Sampai mereka berjalan, diringkaskan ceritanya dalam Al-Quran itu, bahwasanya mereka mampir di sebuah negeri atau sebuah kota, lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa minta tolong untuk nginap di kota itu. Di zaman dulu sebuah kota dibuatin sebuah benteng yang besar, ada pintu gerbang, mereka tidak bisa keluar dan masuk kecuali dengan izin pemilik benteng tersebut. Maka pada saat itu pun mereka menolak, karena Musa dan Khidir dianggap orang asing di situ. Mereka tidak mau kedua orang ini nginap di situ. Maka yang terjadi, Khidir pun pada saat mau keluar melihat ada tembok mau rubuh, oleh Nabi Khidir disentuh tembok tersebut, tiba-tiba jadi bagus kembali. Nabi Musa AS cuma kasih masukan saja, lalu berkata, wahai Khidir, kalau kau mau, cukuplah perbaikan tembok ini, kita minta sebagai balasan jasa supaya kita diizinkan nginap di tempat ini. Kata Khidir AS, saya sudah katakan, hai Musa, sekarang saatnya kita berpisah. Saya sudah bilang jangan menjelaskan apapun atau bertanya sebelum saya jelaskan. Maka kata Khidir, maka sekarang saya akan jelaskan kepadamu kenapa saya lakukan ketiga perbuatan tersebut yang membuat kau tadi kaget itu. Yang pertama, saya membolongi kapal-kapal para nelayan yang miskin itu karena Allah telah memberitakan kepada saya mukjizat, berita, karena Khidir AS juga seorang nabi, bahwasanya di situ ada raja zalim yang suka mengambil secara paksa kapal-kapal nelayan. Dan kalau dia melihat ada bolongan saja sedikit, dia tidak akan mengambil kapal tersebut. Allah suruh saya membolongin kapal-kapal itu, nanti nelayannya tinggal tambal sedikit saja, tapi dengan itu mereka tidak kehilangan kapalnya. Anak kecil yang saya bunuh itu juga sesuai dengan perintah Allah, karena anak itu sangat durhaka dengan kedua orang tuanya, dan Allah menyuruh saya membunuhnya, maka pencipta dia menyuruh saya membunuhnya, maka tidak ada dosa bagi saya. Kemudian juga Allah ingin mengganti anak itu kalau meninggal sebelum balik, maka dia akan selamat karena belum ada hukum padanya. Serta Allah gantikan buat kedua orang tuanya anak yang saleh, karena kedua orang tuanya orang saleh. Dan yang ketiga adalah, saya memperbaiki tembok itu bukan karena saya berharap balasan, tapi di bawah tembok itu ada harta yang disimpan oleh ayah pemilik rumah itu. Jadi rumah itu rupanya dimiliki oleh dua anak yatim, ayahnya sudah meninggal. Di bawah tembok itu ayahnya meletakkan harta untuk kedua anaknya, tapi belum sempat dia jelaskan, kemudian dia meninggal dunia. Maka kalau rubuh tembok tersebut, masyarakat itu akan mengambil secara paksa. Maka saya disuruh oleh Allah perbaiki tembok tersebut, sampai sudah bagus tembok itu, barulah kemudian nanti satu waktu kalau mereka dewasa Allah rubuhkan, harta itu akan dimiliki oleh anak yatim tersebut. Ini kisah kedua yang Allah ajarkan kepada kita setiap Jumat baca, sesuatu yang Allah tentukan dan terapkan, walaupun mustahil di mata manusia, dibangun di atas pondasi keyakinannya. Dan yang ketiga, kita tentang Zulkarnain, seorang raja yang berkuasa di muka bumi ini, bagaimana dia menghadang dua suku besar, Ya'juj dan Ma'juj, untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi. Dan dengan izin Allah, dia bisa membendung kedua suku tersebut dengan membuat sebuah benteng yang sangat kuat di antara dua gunung dari timah yang dipanaskan dengan besi-besi yang disusun dan dipanaskan juga. Maka kisah ini selalu disuruh kita ulang-ulangi, karena di dalamnya berbasiskan atau membangun di atas keyakinan seorang muslim. Saudaraku seiman, Di dalam kisah lain, dalam surah Al-Ahzab, di perang Ahzab. Perang Ahzab itu begini ceritanya. Di tahun 5 Hijriah, sempat orang-orang Yahudi yang dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah, dua suku namanya Qainuqa dan Nadhir. Dua suku ini diusir oleh Nabi SAW dari Madinah. Lalu mereka bertempat di Khaybar, kurang lebih 183 kilo atau 180 kiloan dari kota Madinah. Mereka di sana merasa jengkel dengan Nabi SAW, mereka menggerakkan semua suku-suku Arab supaya mau menyerang Madinah. Terkumpul ada 4.000 orang dari Quraisy, 4.000 orang dari Ghatafan, dari Yahudi sendiri ada 1.000, dari beberapa suku-suku kecil ada 100, ada 50 orang bergabunglah sampai mereka menjadi kelompok yang sangat besar. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, surah namanya kelompok-kelompok, surah nomor 33, menceritakan tentang kelompok-kelompok ini. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? 10.000 orang datang menyerang Madinah. Madinah waktu itu sebuah kota kecil. Di zaman Nabi SAW mungkin kalau kota Makassar ini, Madinah itu cuma seperempatnya, sangat kecil. Sangat kecil dan bentengnya juga tidak terlalu kuat. Maka Nabi SAW pada saat itu diperintahkan Allah untuk menggali parit supaya mereka tidak bisa masuk. 10.000 orang ini kalau masuk, maka mereka akan menghabiskan semua yang ada di Madinah. Karena pasukan muslimin cuma ada 1.000 orang saja. Cuma 10% dari kekuatan mereka. Dan mereka ini semua berkuda. Tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keyakinan orang beriman, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Karena Nabi SAW mengatakan pada saat menghancurkan sebuah batu di Ahzab atau di Khandaq, di parit itu, beliau mengatakan, Allahu Akbar, Allah telah memperlihatkan kepadaku kerajaan umat itu akan sampai ke pelosok-pelosok muka bumi ini. Maka orang-orang munafik sempat mengatakan, Muhammad menjamin buat kami, Muhammad mengatakan kami akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia umat Islam. Sementara sekarang pasukan Quraisy dan Ahzab di depan mata kami, kami bahkan tidak punya keamanan untuk pergi ke kamar kecil atau keluar dari rumah kami. Maka orang-orang beriman pada saat itu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa

imanan wa taslima. Dan tak kala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, pasukan Ahzab, kita bayangkan kalau kita ada di sebuah lokasi, jumlah kita cuma 1,000 orang, di depan kita 10,000 orang. Kalau zaman sekarang ini orang pakai tank semuanya. Kalau orang menggunakan kuda pada satu pasukan kuda, kudanya semua pakai besi, orangnya pun pakai besi semuanya. Dan ini kuda dilatih, di bagian kepalanya dipasang seperti tanduk, bisa menyeruduk dan membunuh orang juga. Terlatih. Maka pada saat orang-orang beriman melihat golongan-golongan tersebut, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Makanya maksudnya adalah kami sangat yakin walaupun sekuat ini pasukan depan mata kami, Allah sudah menjanjikan melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW kita akan menang. Dan demikian. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan kepada Allah. Dan gara-gara itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka kemenangan. Di malam ke-44 atau malam 45 dari masa pengepungan Madinah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka angin yang sangat kencang dan dingin, membuat pasukan Ahzab itu hancur. Begitu juga pada saat terjadi perang Uhud, setelah 1,000 atau 700 orang pasukan muslimin, kurang lebih terbunuh 70 orang, sisa 630 orang. 630 orang ini waktu terbunuh, waktu terjadi peperangan Uhud dan muslimin dikalahkan, maka 630 orang termasuk Nabi Muhammad SAW semuanya luka. Dari kepala mereka sampai kaki mereka. Minimal orang yang punya luka pada saat itu adalah 2 sabetan pedang. Kita bisa bayangkan teman-teman, kalau silat saja kena jari kita sudah sakitnya luar biasa. Sabetan pedang itu sangat besar. Itu minimal luka. Ada yang terkena di bagian kepala dan bagian punggung itu paling minimal. Yang lainnya kena tombak, kena anak panah, luka semuanya. 630-an termasuk Nabi SAW pelipisnya berdarah alaihissalam, gigi beliau pecah dan juga pundak kiri beliau sakit. Kena dipukul oleh Ibnu Qamiyah dengan pedang. Tapi tidak sempat luka. Cuma beliau mengatakan, aku merasakan sakitnya selama sebulan. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Malam itu, hari itu hari Sabtu, seluruh pasukan kesakitan. Pulang ke Madinah dalam kondisi terpukul. 70 orang terbunuh, mereka semua terluka dan pasukan muslimin tersebar kalah. Orang-orang Quraisy pulang bersorak-sorak. Yang terjadi, waktu sholat subuh yang hadir di saf cuma sedikit saja. Tiba-tiba turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu memerintahkan Nabi SAW untuk menggerakkan 630 orang yang luka-luka itu, bangun sekarang. Sekejar kembali pasukan Quraisy itu. Tidak boleh ada orang baru. Yang luka-luka kemarin itu yang bergerak. Maka Nabi SAW mengiklankan bahwasanya telah turun firman Allah SWT memerintahkan semua yang hadir di Uhud kemarin yang terluka untuk pergi menyerang kembali Quraisy. Subhanallah, ini ujian yang sangat berat. Kita bisa bayangkan teman-teman, kadang-kadang mungkin kaki kita kena bling saja, mungkin kita sudah tidak bisa hadir subuh di masjid. Tapi bagaimana para sahabat dari kepala sampai kaki semuanya luka, begitu tersebar di depan-depan rumah mereka, wahai muslimin yang hadir kemarin di Uhud, Nabi SAW memerintahkan kalian semua untuk mengejar Quraisy. Tidak ada satupun yang tinggal di rumah mereka. Sampai ditunggil sebuah kisah, dua orang anak muda, yang satu 15 tahun, yang satu 16 tahun, luka dari kepala sampai di kakinya. Kemudian mereka berdua tidur di atas ranjang dan ditempelin dengan daun-daun oleh ibu mereka kena mengobati luka-luka mereka. Baru semalam ini, kalah dari peperangan. Maka mereka berdua mendengarkan ada satu orang teriak dari depan rumah, wahai muslimin yang hadir kemarin di Uhud, Rasulullah SAW menyuruh kalian berkumpul dan menyerang kembali Quraisy. Maka si kakak berkata pada adiknya, bagaimana kita bisa tinggal di ranjang ini sementara panggilan Rasulullah SAW sudah dikumandangkan? Kata adiknya, bagaimana kita bergerak? Semua badan kita dari kepala sampai kaki luka. Kata si kakak, saya akan menyeretmu sesaat dan kau seret aku sesaat. Maka dua-duanya saling seret menyeret di jalan Madinah sampai bergabung dengan pasukan muslimin yang membuat hampir satu kota Madinah meneteskan air mata. Dengan penuh keyakinan mereka kalau ini adalah perintah Allah dan Rasul dan pasti akan ada kemenangan. Bayangkan dari seluruh kepala sampai kaki luka. Maka mereka 630 orang bersama Nabi SAW berkumpul. Waktu Nabi SAW melihat Nabi SAW sambil netes, karena mata berkata, sungguh dengan inilah Allah berikan kemenangan. Maka mereka mengejar Quraisy sampai tiba di sebuah tempat namanya Hamrat Asad. Kurang lebih jaraknya 80 km dari kota Madinah. Pas tiba di sana Quraisy mendengarkan. 2.800 orang pasukan Quraisy mendengar masalah itu. Sebenarnya mereka 3.000 orang. Kurang lebih 2.940 orang, presiden 60 orang mereka mati. Maka pada saat itu mereka mau kembali, mereka berpikir, ini siapa ini yang kembali? Apakah Muhammad membawa pasukan baru? Mereka kirim surat kepada pimpinan munafik Ubaidillah bin Abi Salul di Madinah. Lalu mereka mengatakan, ini yang berangkat.

sampai 174 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina qala lahumun nasu innan nasa kajma'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Yang artinya Allah berfirman, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka para sahabat tadi yang bangkit untuk pergi ke Hamrat Asad, dan kepada mereka orang-orang, pada saat orang-orang pada mengatakan, jadi rupanya itu tuh orang Quraisy mengutus satu orang yang punya lisan, bisa berbicara dan suaranya lantang, mengatakan kepada pasukan muslimin, pulanglah, percuma kalian datang, karena sungguhnya pasukan Quraisy akan datang dan membabi buta dan akan membunuh kalian semua. Ternyata pada saat utusan Quraisy berteriak-teriak begitu di pasukan muslimin, maka mereka mengatakan, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu hanya menambah keimanan para sahabat, keimanan mereka muslimin, dan mereka mengatakan, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik penolong atau pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, mereka tidak ditimpa satu bencana, dan mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Maksudnya adalah, pada saat itu mereka kena tinggal selama 3 hari di sana, dan Quraisy tidak berani kembali, maka yang tadinya mereka sudah patah semangat untuk berjihad dan berperang, kembali lagi bangkit karena Allah, karena mengikuti perintah Allah dan yakin Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan memberikan kemenangan kepada mereka. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat melihat api yang dibakar oleh Namrud dan akan dilempar ke dalam api. Kita bisa bayangkan kalau kita di posisi semuanya orang lagi berkumpul satu kota, kita lagi dirantai, kemudian diseret di depan orang-orang, di depan kita ada api, dikatakan api yang dibakar oleh Namrud itu, kalau lewat burung di atasnya tiba-tiba jadi hangus karena besarnya. Dan bisa terlihat dari seluruh penjuru wilayah Babilonia pada saat itu, wilayah Irak, karena besarnya api tersebut. Digiring, Ibrahim AS dibawa dan akan dilempar ke dalam api tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang kita lakukan? Namrud cuma mau kau katakan aku Tuhanmu, bukan Allah. Itu saja, maka selamat dari api ini. Tapi Ibrahim AS dikatakan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas, pada ono bahwasanya beliau berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Qala Ibrahim AS hina ulkiya finnar. Wa qala Muhammadun hina qalu, innan nasa kan jama'u lakum fakhsyam fazadam imana. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah, pada saat Ibrahim AS melihat api dan akan dilempar di api, dia malah menambah keyakinannya sambil mengatakan, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Dan Nabi Muhammad SAW juga kata Ibn Abbas mengucapkan ini pada saat ditakut-takuti oleh Quraisy. Mereka mengatakan bahwasanya pulanglah, bubarlah pulang ke Madinah karena orang Quraisy akan membabi buta membantai kalian. Dan ketahui dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan Ibnu Abbas berkata, kana akhiru qawli Ibrahim alaihissalam hina ulkiya finnar hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah pada saat terakhir Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, maka kalimat terakhir yang terucapkan dari lisannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Yakin Allah akan menolongnya. Yang terjadi sesuatu di luar akal manusia. Apa yang terjadi pada saat itu? Allah ubah api yang fitrahnya panas tiba-tiba jadi dingin. Selama 3 hari Ibrahim AS dibakar, tidak terbakar pada satu, dan pada saat dipadamkan api Namrud pun kaget bagaimana Ibrahim bisa selamat dari api tersebut. Musa AS pada saat dikejar oleh Fir'aun dan sudah sampai di depan mata, kondisinya begini, Fir'aun ini punya pasukan belum pernah terkalahkan di zaman itu, pasukannya sangat besar dan sangat kuat. Dia pada saat sakit hati dengan Musa AS kena penyihirnya dikalahkan, maka dia kumpulkan semua pasukan inti dia untuk melawan Musa. Padahal Musa AS tidak punya senjata kecuali tongkat kayu, dan seluruh pengikutnya Bani Israel itu jalan berlari pada saat itu membawa panci, membawa kambing, ternak, tidak ada senjata mereka. Begitu Fir'aun melihat, Allah gambarkan, waktu sudah sampai di pinggir Laut Merah, Fir'aun, Musa AS sudah sama kaumnya di sana, di belakang, di depan mereka Laut Merah, mereka kalau loncat maka bisa tenggelam, karena jaraknya jauh sekali untuk menyeberang ke pesisir sebelah, dan di belakangnya ada pasukan Fir'aun. Maka Fir'aun itu bertanya, mana mereka itu? Lalu kata prajuritnya, itu sana. Maka Allah gambarkan bagaimana kesombongan Fir'aun. Dia mengatakan, innahum lashirzimatun qalilun. Itu mereka, jumlahnya kecil sekali, bantai saja. Maka Allah membiarkan Fir'aun sampai melihat Musa AS dan melihat tongkatnya. Maka begitu sudah dekat, orang-orang pengikutnya Nabi Musa mengatakan, ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, kita sudah kejangkau nih, pasti kita habis dibantai. Mereka dengan beringat.

pakai pedang segala macam, teriak-teriak dari jarak jauh dengan yel-yel mereka. Maka Musa mengatakan dengan penuh keyakinannya, dia mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin, gak mungkin, Tuhanku pasti akan memberikan petunjuk. Pada detik itu lagi genting-gentingnya, maka Jibril Alaihissalam datang lalu berkata kepada Musa, hai Musa, Tuhanmu menyuruh engkau memukulkan tongkatmu. Kalau teman-teman pergi ke Turki satu waktu, ada museum di sana. Museum itu masih menyimpan tongkat Nabi Musa. Menurut keyakinan orang-orang, masih itu tongkat Nabi Musa alaihissalam. Kalaupun itu betul, saya pernah lihat, itu tipis sekali. Cuma seperti ranting pohon saja biasa. Bukan sebuah tongkat yang besar, ada senjatanya, ada pedang misalnya melengket. Nah, ada kayu biasa, gitu kan? Nah, itu juga digambarkan dalam surah Al-Qasas bahwasanya dia adalah ranting pohon yang kecil. Maka Musa alaihissalam diperintahkan oleh Jibril alaihissalam, pukulkan tongkatmu ke pinggir Laut Merah itu. Enggak ada perintah yang lain, itu saja, pukulkan. Musa pun alaihissalam belum tahu apa yang akan terjadi. Maka Musa alaihissalam dengan penuh keyakinan, Fir'aun sudah di belakang dengan mau membabi buta, maka dicambuk lagi pinggiran Laut Merah tersebut. Tiba-tiba Allah mengatakan, famfalaka fakana kullu firkin fakana kullu firkin kataudil azim. Maka tiba-tiba air Laut Merah itu berdiri seperti dinding-dinding yang kokoh. Maka Bani Israel bisa melewati tanah itu dengan kering. Fir'aun waktu itu bukan mau sadar, tapi dia malah ingin mengejar dengan ambisinya ingin membunuh Musa. Maka Allah SWT buat Bani Israel selamat. Pada saat Fir'aun masuk dengan pasukannya, turunlah air tersebut dan menenggelamkan mereka. Tapi bagaimana keyakinan Musa alaihissalam? Anda tahu kisah Maryam dalam surah Maryam, surah nomor 19 juga Allah gambarkan. Maryam seorang wanita yang sangat lemah. Pohon kurma, teman-teman sekalian, saya yakin di sini yang hadir, kalau yang Masya Allah, Allah berikan otot yang sangat kuat. Siapa di antara Anda yang besar ototnya ini bisa menggoyahkan pohon kurma? Menggoyangkan pohon kelapa? Susah sekali. Tapi Allah gambarkan pada saat Maryam alaihissalam hamil Isa alaihissalam dan berada di bawah pohon dan dia sudah merasa kesakitan mau melahirkan, Allah mengatakan, wahuzzi ilaiki bijizin nakhla tusakit alaiki rutoban janiyah. Wahai Maryam, goncangkan pohon kurma di belakangmu, maka akan jatuh pohon buah-buah kurma yang matang supaya bisa dia makan dan memenuhi nutrisi dia karena dia lagi mau melahirkan. Maka Maryam alaihissalam tidak ragu sedikit pun, menyentuh pohon tersebut, goyang pohon kurma yang sangat kokoh tadi dan jatuh buah-buahnya. Ini butuh kekuatan yang sangat besar, tapi keyakinan yang membuat alaihissalatu wassalam Maryam berhasil mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Izinkan saya, teman-teman sekalian, menutup khutbah ini dengan beberapa kisah. Ini kisah-kisah ini berhubungan dengan masalah keyakinan. Dinukil sebuah kisah oleh Fudhal bin Iyad rahimahullah, salah satu tabi'in yang masyhur dengan keimanan. Dia mengatakan, ada seseorang anak muda di Kufa terkenal dengan keimanannya dan ibadahnya kepada Allah. Satu waktu anak muda ini melihat dia punya uang tinggal 1 dirham, gak ada lagi uangnya, tinggal 1 dirham saja. Ya mungkin kalau kita 10.000 rupiah, dia gak punya uang lagi. Dia lewat di pinggir jalan, ada 2 orang lagi jambak-jambakan rambut, lagi tarik-tarikan rambut, lagi berantem. Dia tanya, kenapa orang dua ini berantem? Maka kata orang-orang di sekitarnya, mereka berantem karena berebut 1 dirham. Maka kata orang ini 1 dirham, berhentilah berantem, ambillah. Gitu kan? Maka mereka pun berhenti berantem, lalu mereka membagi uang tersebut. Selesai. Begitu dia pulang, dia bilang sama istrinya, ceritanya begini tadi. Saya enggak ada uang lagi 1 dirham itu untuk kita makan, tapi akhirnya ada orang berantem, saya kasih. Kata istrinya, baiklah, kalau emang itu kau kasih demi kebaikan, tidak ada masalah. Mudah-mudahan Allah menggantikan buat kita. Suami istri dengan penuh keyakinan Allah akan gantikan. Karena mereka pun mau makan, tapi tidak ada uang lagi. Maka istrinya mengambil beberapa benda di rumahnya, cobalah bawa ini kamu jual. Lalu dia keliling seharian menjual barang bekas di rumahnya, tidak ada yang mau beli. Sampai waktu dia sudah mau pulang malam hari, maka dia temui ada satu orang penjual ikan, dan ikan itu sudah mengeluarkan bau yang busuk, kurang enak. Ini kata Fudhal bin Iyad, mengeluarkan bau busuk, gitu kan. Maka dia merasa sedih, orang ini merasa sedih melihat orang ini kesian sekali, ibah. Orang ini jual ikan gak laku seharian. Maka dia bilang, saya seharian keliling mau menjual benda-benda dari rumah saya tidak laku. Kamu juga menjual ikan tidak laku. Bagaimana kalau kita barter saja? Kau ambil barang-barang ini mungkin bermanfaat buat kamu, saya ambil ikan bukan saya kelaparan, walaupun sudah busuk. Maka kata orang itu, baiklah, jazakallahu khairan, semoga Allah balas engkau dengan kebaikan. Diambillah benda-benda rumahnya oleh orang tersebut, ikannya diambil oleh orang ini. Lalu dia pulang ke rumah, dia bawa satu ekor ikan saja kecil yang sudah busuk, dia bawa, dia mengatakan kepada istrinya, cobalah kamu bersihkan ikan ini,
yang masih bisa kita ambil manfaat, kita makan. Karena sudah mau mati kelaparan. Maka istri masuk ke dapur, lalu dibersihkan ikan tersebut. Waktu dibedah dua ikan itu, dia kagetkan dalam perut ikan itu ditemukan ada sebuah mutiara yang sangat besar. Jadi bukan seperti biasanya. Mutiara biasa kecil, ini besar. Digambarkan dalam kisah ini seperti telur ayam besarnya. Dan ikan ini sangat kecil. Maka yang terjadi, istrinya mengatakan dengan kaget, wahai suamiku, lihatlah apa yang terjadi. Apa yang aku temukan dalam perut ikan ini. Maka suami datang lalu melihat, ternyata ditemukan mutiara yang sangat besar tadi. Dia mengatakan, baiklah, saya tidak tahu nilainya, tapi mungkin rezeki Allah berikan kepada kita, saya coba datang kepada para ahli mutiara. Dan judul kisah ini disebutkan oleh Fudhal ibn Iyad, rahimahullah, bersedekah dengan penuh keyakinan 1 dirham, Allah ganti dengan 120 ribu dirham. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, dia pun pergi kepada satu orang ahli mutiara, dicek sama dia, maka tiba-tiba dia mengatakan, saya akan bayar mutiaramu ini dengan nilai 40 ribu dirham. Cash kalau kau mau sekarang. Tapi dia rupanya belum sempat menjawab karena gembiranya, orang ini tiba-tiba mengatakan, kalau kau ingin lebih, cobalah kau pergi kepada fulan, mungkin dia akan beli lebih mahal. Maka dia pergi ke orang kedua, dia perlihatkan, orang kedua menawar, tanpa banyak bicara mengatakan saya akan bayar 80 ribu dirham. Terus dia diam, dia tidak tahu harus ucapin apa karena gembiranya. Orang ini langsung mengatakan, kalau kau ingin lebih, pergilah kepada fulan, mungkin dia akan lebih beli. Maka pergilah kepada orang ketiga. Lalu orang ketiga ini pun mengatakan, saya akan beli darimu 120 ribu dirham. Dan saya yakin tidak ada yang membayar lebih daripada itu. Maka dia mengatakan, saya setuju. Dibawalah sama dia setiap 12 kantong, satu kantong isinya 10 ribu dirham. Ini kalau kita sekarang jumlahnya ratusan juta rupiah. Yang dia korbankan cuma sekitar 10 ribu rupiah saja. Lalu kemudian dia bawa pulang ke rumahnya, dia mengatakan pada istrinya, ini loh kisahnya yang terjadi. Maka dengan istrinya bersyukur kepada Allah. Baru duduk, cobaan Allah datang lagi. Diketuk pintunya oleh seseorang fakir. Lalu orang fakir ini mengetuk pintunya mengatakan, saya sudah seharian tidak makan. Maka dia mengatakan dalam dirinya, sungguh orang ini telah tertimpa apa yang menimpaku. Maka dia bilang, masuklah, saya baru dapat rezeki ini 120 ribu dirham. Dia bilang semua sama orang miskin itu, maka saya dulu seperti kamu keadaannya kemarin, ambillah setengah, kita bagi dua, saya yakin ini mungkin Allah berikan rezeki ini untuk kamu. Maka orang miskin itu mengambil setengah, 66 kantong isinya 60 ribu dirham. Lalu dia pergi, beberapa saat dia kembali, lalu dia mengatakan, ketahuilah, aku bukanlah orang miskin, tapi aku utusan Tuhanmu yang ingin menyampaikan kepadamu bahwasanya aku disuruh mengujimu. Dan Allah memberitahukan kepadamu berita sebenarnya balasan 1 dirhammu yang kau berikan karena Allah yakin karena Allah akan balas itu, Allah akan ganti dengan 20 kintor. Satu kintornya senilai dengan 120 ribu dirham ini. Maka dikasihlah kembali kepada orang ini, kemudian dia menggunakan untuk kehidupannya dan sampai anak cucunya pun bisa menggunakan harta tersebut. Semua dibangun di atas keyakinan. Begitu juga Suhaib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Saya tinggal butuh 2 menit insyaallah untuk ini. Suhaib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, waktu dia seorang miskin datang ke Mekah, kemudian bekerja sampainya menjadi orang kaya. Waktu dia beriman kepada Nabi SAW, dia sudah beriman kepada Nabi SAW, dia ingin hijrah ke Madinah. Rupanya orang-orang Quraisy mengejarnya karena dia membawa seluruh hartanya. Dia bawa seluruh hartanya. Maka pada saat dia bawa hartanya, orang-orang Quraisy mengejar. Lalu orang Quraisy ingin memanah dia dari jauh. Dia pun berhenti, lalu dia mengeluarkan anak-anak panahnya. Lalu dia mengatakan, wahai Quraisy, kalian tahu tidak ada orang yang lebih mahir menggunakan panah di antara kalian melebihi aku. Demi Allah, aku tidak akan biarkan kalian mendekati aku kecuali aku akan lepaskan anak panah ini. Setelah itu pun aku akan menghadapi kalian dengan pedangku. Dan kalian tahu aku juga orang yang paling mahir menggunakan pedang. Maka orang-orang Quraisy diam pada saat itu, karena yang mengeroyoki dia banyak sekali. Pada saat dia lihat orang-orang Quraisy ini terdiam, Suhaib mengatakan, begini saja, kalau kalian memang tujuannya mengejar karena hartaku, kalian anggap ini hak kalian, maka aku akan tinggalkan hartaku. Kalau aku tinggalkan harta, apakah kalian akan biarkan aku? Mereka bilang, tentu saja, harta itu aja yang kami inginkan. Maka Suhaib pun membiarkan harta tersebut, kemudian beliau pergi hijrah ke Madinah dengan penuh keyakinan Allah pasti akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Pada saat dia tiba di Madinah, maka Nabi SAW langsung tersenyum menyambutnya sambil mengatakan, telah beruntung perniaganmu wahai Abu Yahya. Maksudnya Suhaib radhiyallahu anhu. Lalu turunlah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 207 tentang Suhaib radhiyallahu anhu, karena dia penuh keyakinan meninggalkan hartanya karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minannasi may yashri nafsuhu ibtigha'a mardhatillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena ingin mencari keridhaan Allah, dan dengan itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki yang sangat luas baginya di Madinah. Terakhir teman-teman sekalian,
Saya akan tutup dengan kisah tentang seorang pengusaha besar di Saudi, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia perusahaan-perusahaan yang besar, padahal dia tadinya adalah seorang pegawai saja. Disebutkan sebuah kisah, dia pernah kerja di tempat bea cukai di Saudi. Kemudian dia termasuk orang yang selalu menolak sogok menyogok. Dia tidak mau sama sekali dibayar. Apa yang merupakan peraturan diikuti sama dia. Kalau enggak dibiarkan, dia tidak berani untuk melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja hampir tiap hari orang datang ke mejanya mengantarkan amplop, mengatakan inilah hakmu, ambillah dari perusahaan kami. Kamu telah bantu kami. Dia mengatakan saya tidak pernah buat apa-apa. Anda punya hak, saya izinkan. Yang tidak punya, saya tidak izinkan. Tapi karena ini selalu tiap hari terjadi, dan dia tahu seorang atasan dia selalu saja menerima sogokan dan datang pada dia sambil mengatakan, ketahuilah bahwasanya ini adalah harta yang Allah mudahkan buat kita, ambil saja. Dia mengatakan, tidak demi Allah, saya tahu ini harta yang tidak benar, karena orang-orang yang tidak punya hak pun akan mendapatkan. Maka dia pun meninggalkan pekerjaan tersebut. Dia mengatakan, dalam kondisi punya jabatan yang tinggi, gaji yang besar, peluang-peluang yang besar, saya tinggalkan. Maka saya mulai dari nol lagi. Dia bilang, dengan beberapa waktu, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan menggantikan saya yang lebih baik, sesuai dengan hadis Nabi SAW, man taraka syanillah abdalahu khairan min, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Maka saya pun yakin. Beberapa waktu kemudian ada seseorang memberikan kepada saya tiba-tiba hadiah, seorang yang kaya, yang kenal saya dan saya berhenti kerja, dia tahu saya sekarang menganggur, memberikan saya sebuah kapal kecil yang saya gunakan untuk mengangkut barang-barang orang. Karena orang mengetahui dan mendengar kisah saya meninggalkan kantor karena tidak mau suap-menyuap, maka akhirnya orang pada titipin barang karena tahu saya amanah. Sampai akhirnya beberapa waktu saya punya 2 kapal, 3 kapal, 4 kapal, sampai saya punya sekian banyak kapal dan orang makin mempercayakan barang-barangnya kepada saya. Satu waktu dia bilang, salah satu kapal saya mendabrak sebuah karang, kemudian pecah, rusaklah. Karena kapten kapalnya tertidur. Lalu ada kebetulan pada saat kasus terjadi, ada satu polisi yang datang, kemudian polisi di laut itu kemudian datang dan ingin menengahi permasalahan. Lalu saya mengatakan tidak perlu, saya sudah memaafkan orang ini. Maka polisi itu pun kaget, kenapa kok begitu mudah saya memaafkan? Lalu saya membacakan firman Allah SWT, wal afina anin nas, dan Allah suka dengan orang-orang yang memaafkan orang lain. Dan dia tidak sengaja dia tertidur, maka polisi ini pun kagum gitu. Maka berjalan waktu dia bilang, saya tinggalkan, usaha saya makin jalan. Maka kepala polisi tersebut tiba-tiba punya jabatan yang tinggi di kerajaan Saudi, dan akhirnya dia punya banyak sekali kapal-kapal yang akan masuk melalui pelabuhan Saudi, dia bilang. Maka dia mengingat saya pada saat itu, lalu dia tidak memberikan izin untuk masuk kecuali melalui saya saja. Akhirnya Allah bukakan rezeki yang luar biasa hanya karena meninggalkan sesuatu yang haram. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dari apa yang semua kita sampaikan ini, bangunlah ya kehidupan kita sebagai seorang muslim di atas keyakinan bahwasanya Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, janji Allah pasti benar, ancaman Allah pasti benar. Setiap kita beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah sudah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya, dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Sebagaimana kita yakin orang yang berbuat kedzaliman pasti akan dihukum oleh Allah, tidak ada keraguan dalam masalah tersebut.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat siang sahabat Langkisau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Eci Daniel menemani sahabat di hari Minggu 5 Juli 2026. Selamat sore untuk sahabat, belum ya, belum sore, masih siang. Nah, selamat siang buat sahabat Langkisau yang pastinya mendengarkan di frekuensi 91,2 Langkisau FM dan juga mendengarkan secara streaming di aplikasi Radio Box Online, channel LPPL Langkisau FM, website kami radiolangkisaufm.pesisirselatankap.co.id. Bagaimana siangnya? Semoga menyenangkan, semoga bahagia, semoga istirahatnya di minggu ini puas semuanya. Pastinya sahabat Langkisau, Eci Daniel menemani dalam ekspresi pendengar, menemani sahabat yang ingin berekspresi di sini melalui nomor telepon 0811-669-1220, WhatsApp dan telepon chat di nomor yang sama. Pastinya sahabat juga bisa mengirimkan ekspresinya ya, mau berpuisi, berpantun, bermonolog, bernyanyi. Gak bisa menari aja sih, gak bisa ya, karena kalau menari gak kelihatan gitu ya. Mau berekspresi apapun lah, pokoknya boleh banget di 0811-669-1220. Eci hadirkan dengan lagu-lagu pilihan, pastinya sahabat Langkisau selamat siang. Selamat melanjutkan istirahatnya di akhir pekan ini. Dan tentunya ya, suhu di kota Painan agak mendung-mendung kelabu dengan angin kencang, di mana perkiraannya bakal hujan di sore hari. Kita angkat telepon dulu ya. Halo, selamat siang Langkisau FM.
1: Halo, Radio Langkisau FM, selamat siang.
0: Selamat siang halo, juga halo. Adit.
1: Iya, apa kabar Eci Daniel?
0: Sehat Adit, bagaimana kabarnya? Lagi di mana Adit nih?
1: Asrama di Padang nih.
0: Lagi di asrama. Siang-siang ini ngapain nih, santai-santai di asrama?
1: Nanti-nanti aja dengan radio orang kisah.
0: Oh, sambil dengerin radio santai-santai. Oke, Adit. Adit mau berekspresi apa hari ini? Ya.
1: Mau nyanyi gak ya, nyanyi?
0: Nyanyi lagu apa?
1: Nyanyi lagu dangdut.
0: Lagu dangdut boleh. Lagu dangdutnya yang mana?
1: Judulnya apa? Pelaminan Kelabu tapi Rel Andrean.
0: Kita cari dulu ya. Lagunya Pelaminan Kelabu. Oke, boleh mau disalamin buat siapa? Lagu ini mau diekspresikan buat siapa?
1: Lagu ini diekspresikan untuk diri sendiri aja deh.
0: Untuk diri sendiri. Yang dari Andrean.
1: Oke,
0: Adit. Mau diekspresikan lagunya buat diri sendiri. Kenapa lagunya buat diri sendiri galau banget?
1: Tapi nggak belum ada ceweknya di pelaminan, gimana lagi itu diekspresikan diri sendiri.
0: Oke gitu, oke deh Adit. Lagunya sahabat Langkisau, kita dengarkan dulu ya ekspresi dari Adit dengan lagu Pelaminan Kelabu. Oke Adit, silakan berekspresi.

0: Oke, Adit. Gimana?
1: Boleh nambah lagi nggak?
0: Boleh, nambah lagu apa?
1: Kalau karaoke selfie Yama apa yang ada, Eci Daniel?
0: Selfie Yama ada berkali-kali mengejar badai. Ada di mana-mana, mati rasa, yang mana?
1: Oh gitu. Cobalah mengejar badai tapi versi original.
0: Mengejar badai. Lagunya mau diekspresikan buat siapa?
1: Buat Kak Vivi yang sedang mengejar
0: waktu. Oke, silakan Adit. Selanjutnya sahabat Langi Sawah masih bersama Adit dalam ekspresi pendengar lagu dari Mengejar Badai akan diekspresikan.

0: Sakit.
1: Iya. Ya.
0: Mau ditambah lagu apa?
1: Salam-salamnya buat Eci Daniel, Kak Vivi, Vio, Adel, Bang Kibo, Ayah Safira yang dari studio.
0: Belum datang. Nah, buat siapa lagi?
1: Untuk Pak Ogah ya. Untuk Pak Ogah yang ada di Sago. Kak Vivi yang ada di Painan. Bungkus saja lagi Kak semua Eci dan Neil.
0: Iya.
1: Oke, sampai ketemu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adit. Terima kasih, Adit. Itu tadi ya penampilan dan ekspresi dari Adit di siang hari ini dalam ekspresi pendengar. Sahabat Langkisau yang pengen bergabung berekspresi seperti Adit tadi boleh banget di nomor 0811-6619-120 atau yang di wilayah Kota Painan ya, masih di sekitaran Kota Painan, boleh langsung datang meluncur ke studio Langkisau FM di lantai 1 Gedung Painan Convention Center ya. Pastinya sahabat Langkisau, Eci Daniel masih menemani dengan lagu-lagu pilihan yang pastinya oke banget buat menemani sahabat di akhir pekan kali ini. Nah, sahabat Langkisau, kita dengarkan dulu ya lagu yang satu ini spesial Eci Daniel hadirkan buat yang berulang tahun di bulan Juli. Selamat ulang tahun, semoga sehat-sehat semuanya, panjang umur, banyak rezeki. Ada lagu dari Project Pop, Selamat Birthday.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langkisau FM, masih bersama Eci Daniel dalam ekspresi pendengar. Buat sahabat Langkisau yang pengen berekspresi atau sekedar ingin request lagu-lagu pilihannya, silakan bergabung di 08 11 66 19 120.

Nah, sahabat Langki, di bulan Juli ini pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengadakan berbagai macam event ya. Salah satunya kemarin dan hari ini ya, masak kelandang di Pantai Carorocok Painan, dan juga akan diadakannya gebyar pajak dan digitalisasi daerah serta pengundian pemenang hadiah umroh bagi pembayar pajak kendaraan bermotor. Sahabat Langkisah, mungkin kemarin yang bayar pajak dan penasaran ya di mana mendapatkan nomor nih atau masuk dalam undian pembayar pajak untuk mendapatkan hadiah umroh, penasaran ya, mungkin sudah menunggu-nunggu kapan nih ya dikocok pemenangnya. Nah, ini sudah datang tanggalnya, di tanggal 11 Juli minggu depan. Sahabat Langkisau, mulai pukul 7 pagi, acara ini akan diadakan di Pantai Carorocok Painan. Hadiah utamanya umroh gratis untuk 4 pemenang, yang mana pesertanya itu didapatkan dari pembayar pajak kendaraan bermotor ya. Dan sudah ada nih ketentuan dan syaratnya. Nah, buat yang nggak tahu mungkin atau kemarin sempat ya membayar pajak dari tanggal-tanggal tertentu dan memiliki syarat-syarat seperti membayar pajaknya tidak pernah telat, tidak pernah kena denda, nah itu masuk menjadi nominasi untuk bisa diundi sebagai pemenang hadiah umroh ya. Dan sahabat bisa langsung datang ke Pantai Carorocok Painan karena nggak cuma hadiah utama aja yang akan diundi, tapi ratusan hadiah menarik lainnya. Ada senam massal di pagi hari, bazar UMKM, penampilan dari band-band lokal ya, dan juga ada Naga Band, dan peluncuran layanan pajak digital. Jadi sahabat Langkisau bisa datang langsung, dan ini terbuka dan gratis, tis. Demi kemajuan Pesisir Selatan, bayar pajak tepat waktu, dan pastinya semoga aja ya hadiah umroh ini mungkin bisa setiap tahun diadakan ya, buat masyarakat Pesisir Selatan yang rajin membayar pajak. Nah, sahabat Langkisau, jangan lupa di 11 Juli 2026 mulai jam 7 pagi di Pantai Carorocok Painan. Gak cuman informasi terkait pengundian hadiah umroh, tapi juga ada informasi dari wilayah desa wisata Ampiang Para, sahabat Langkisau. Berita apa itu? Nah, sahabat Langkisau, kita mungkin ya harus berbangga karena salah satu desa wisata di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan akhirnya diberikan penghargaan dunia global dari UNESCO langsung. Nah, LPPL Ampiang Para mendapatkan pengakuan dunia dengan penghargaan dari UNESCO ya, di mana mendapatkan Certificate of Recognition, di mana kelompok Laskar Peduli Lingkungan atau LPPL Nagari Ampiang Para Kecamatan Sutra mengukir prestasi membanggakan di tingkat internasional, di mana apresiasi datang dari UNESCO sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi kelompok Peduli Lingkungan Nagari Ampiang Para dalam mengedukasi kebencanaan dan kesiapsiagaan menghadapi tsunami di wilayah Indonesia, khususnya Pesisir Selatan.

di mana penghargaan ini menjadi daftar prestasi panjang yang diterima sama Desa Ampiang Para sejak berdiri di tahun 2012 ya. Di mana kelompok relawan peduli lingkungan itu konsisten banget melakukan rehabilitasi kawasan pesisir, menanam vegetasi pantai untuk mengurangi abrasi, penangkaran penyu, dan melakukan edukasi kepada masyarakat hingga berbagai kegiatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana. Ya, berbagai penghargaan tingkat daerah sampai nasional sudah didapatkan dan sekarang bertambah lagi nih ya dari UNESCO langsung.

Gak cuma nagari Empyang Para, tapi nagari-nagari lain di pesisir selatan juga bisa nih ya memperlihatkan melihatkan kompetensi mereka melalui mewujudkan nagari yang bersih. Kenapa? Karena lomba nagari bersih menyambut HUT RI ke-81 akan diadakan nih di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Sahabat Langkisau, kebersihan menjadi salah satu hal yang patut kita lakukan ya, yang perlu kita jaga. Di mana nagari bersih, warga sehat, dan lingkungan lestari. Nah, sahabat Langkisau, buat seluruh nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan, di minggu pertama dan minggu kedua Juli ini, akan ada sosialisasi pemberitahuan informasi lomba nagari bersih tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, di mana penilaiannya itu berdasarkan 6 kategori penilaian. Yang pertama, kebersihan lingkungan pemukiman. 2. Pengelolaan sampah, 3R dan bank sampah. 3. Penghijauan dan keindahan lingkungan. 4. Kategori kebersihan fasilitas umum, sekolah, rumah ibadah dan perkantoran. 5. Partisipasi masyarakat dalam gotong royong. 6. Inovasi pengelolaan lingkungan hidup menjadi kategori penilaian lomba nagari bersih tingkat Kabupaten Pesisir Selatan kali ini. Nah, sosialisasi akan dilaksanakan di bulan Juli awal ini, di minggu pertama dan kedua. Dan di minggu keempat dan lima bulan Juli ini akan diadakan penilaian dan penetapan penilaian tingkat kecamatan. Penilaian dan penetapan juara 1, 2, dan 3 oleh tim penilai di kecamatan. Dan minggu pertama dan minggu kedua bulan Agustus nanti akan diteruskan dengan penilaian tingkat Kabupaten Pesisir Selatan oleh tim penilai tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Dari setiap kecamatan akan diwakili oleh juara pertamanya. Dan di tanggal 14 Agustus mendatang akan ada penetapan pemenang kabupaten atau penetapan pemenang nagari bersih se-Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, alur penilaian lombanya gimana nih? Yang pertama diawali dengan penilaian dari kecamatan dulu. Jadi setiap kecamatan akan dilakukan penilaian sama tim dari kecamatan. Setiap nagari dinilai berdasarkan kriteria lomba 6 tadi yang disebutkan. Nah, setelah itu akan ditetapkan juara 1, 2, dan 3-nya nih di tingkat kecamatan. Lalu juara 1 tingkat kecamatan menjadi perwakilan untuk dilakukan pada tingkatan lomba nagari bersih tingkat kabupaten. Nah, kalau di tingkat kabupaten nanti tim penilaiannya beda nih, dilakukan sama tim penilai dari Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan kriteria yang sama juga. Nah, setelah itu akan ditetapkan juara 1, 2, dan 3 tingkat kabupaten. Nagari bersih, masyarakat sehat, lingkungan lestari menuju Indonesia sehat, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, sahabat Langkisau, itu tadi ya ada beberapa event yang perlu kita tantikan dan perlu disemarakkan buat sahabat Langkisau yang mendengarkan yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, sahabat Langkisau, pastinya Ici masih menemani dalam program ekspresi pendengar siang hari ini. Kalau di wilayah Kota Painan saat ini kondisi cuaca berawan, mendung gitu ya, gak terlalu panas, menemani kita semua. Semoga sahabat Langkisau gak jadinya ngantuk kan nih di siang hari ini. Tapi supaya gak ngantuk, Ece kasih dulu deh lagu berikut ya, dari Adrian Khalif, 2001 kali.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Media Informasi Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sahabat Langkisau masih dalam ekspresi pendengar bersuarakan Eci Daniel di sini. Nah, kita kedatangan sahabat cilik kita yang pengen berekspresi hari ini. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
0: Namanya siapa nih?
1: Muhammad Anaki Satria kalau kepanjangannya, tapi kalau panggilannya Anaki saja.
0: Anaki saja. Anaki dari mana?
1: Dari Pasar Baru.
0: Pengen menyanyikan lagu apa nih?
1: Laskar Pelangi.
0: Laskar Pelangi. Lagunya pengen diekspresikan buat siapa?
1: Buat nggak ada, mau nyanyi aja itu aja.
0: Oh, buat itu aja, nyanyi aja. Oke. Sahabat Langkisau, kali ini kita kedatangan sahabat cilik yang pengen berekspresi. Lagunya dari Laskar Pelangi. Oke, selamat mendengarkan sahabat dan selamat berekspresi. Mimpi.

0: Wih, keren sekali ya. Mau nambah?
1: Enggak, kayaknya itu aja.
0: Itu aja. Terima kasih Anaki sudah hadir menemani di dalam ekspresi pendengar. Dan sahabat lagi saya itu tadi ya, ada sahabat cilik kita yang bernyanyi, berekspresi lagu Laskar Pelangi. Wih, keren ya. Kalau sahabat juga pingin nih bergabung langsung ke studio Langkisa FM, boleh banget di 08 11 66 119 120. Pastinya sahabat Langkisa. Dan pastinya kalau sahabat pingin berekspresi, berpuisi, bernyanyi, ataupun pingin ya cuma nyanyi-nyanyi aja lah gitu ya, pokoknya pingin berekspresi, boleh banget kesini ya. Halo Adit, selamat siang.
2: Selamat.
0: Iya Adit ya. Bagaimana Adit? Ya.
2: Siapa namanya sahabat cilik tadi itu?
0: Namanya Anaki.
2: Dari Pasar Baru ya?
0: Iya, dari Bayang. Gimana Adit?
2: Mulai kenalan gak sama sahabat cilik itu?
0: Oh, boleh salam-salam, langsung salam-salam aja.
2: Boleh kenalan nih, Cidanya?
0: Boleh kenalan-kenalan aja. Salam kenal gitu, boleh.
2: Halo, Hanaki.
0: Aduh, halo, katanya gitu. Ayo.
2: Ini Pak Adit di Pasar Baru, cuma merantau di Padang gitu.
0: Oh gitu, halo gitulah. Halo.
2: Salam kenal lah buat Bang Hanaki.
0: Anaki ya, salam kenal juga.
1: Salam kenal juga.
0: Oke. Okay.
2: Ini Bang Aditnya udah lama dengar radio lagi kita. Dari tahun 2001.
0: Oh gitu. Pendengar lama gitu ya. Oke, salam kenal buat Adit dari Anaki dan Anaki dari Adit gitu ya. Oke, Adit mau berekspresi apa?
2: Mau nyanyi lagi.
0: Boleh, mau nyanyi apa?
2: Nyanyi apa yang bagus ya?
0: Nyanyi apa, Adit?
2: Bentar. Karaoke lagu dangdut. Judulnya Undangan Palsu aja deh.
0: Undangan palsu, bukan alamat palsu ya?
2: Bukan, undangan palsu.
0: Enggak, biar agak ini sedikit, goyang sedikit gitu. Kalau undangan palsu kan agak-agak gimana gitu ya.
2: Kalau gua alamat palsu nanti kemana nadanya nanti enggak masuk.
0: Oke, Adit. Silakan lanjutkan ya berekspresi bersama Adit siang hari ini sahabat Langkisau dengan lagu Undangan Palsu.

0: Mau ditambah lagu lain?
1: Tambah lagu lain dari Gapul Syah ada nggak, Haji Daniel?
0: Dari siapa?
1: Gapul, lagu dangdut Minang lagi.
0: Iya, siapa penyanyinya? Judulnya, judul lagunya atau judul lagunya?
1: Lagunya, penyanyinya Gapul Syah, judulnya Pak Iman Antau.
0: Oke.
1: Okay. Karaoke Pak Iman Antau dari Gapul Syah.
0: Gapul Syah. Oke, Adit, lanjutkan ya.

0: Oke,
1: Halo.
0: Adit. Ya, gimana? Mau lanjut lagu apa, Adit?
1: Mau lanjut lagunya Manantang Matahari.
0: Manantang Matahari. Boleh. Lagu ini mau di ekspresikan untuk siapa?
1: Ekspresikan untuk semua sahabat lagi saja deh yang
0: Oke,
1: mendengarkan pada
0: Adit.
1: sore hari suara bagus Adit.

0: Oke, Adit, mantap. Silakan salam-salamnya, Adit.
1: Gimana nih, Adit? Kira-kira minta komentar dong di
0: Oh,
1: studio.
0: komentarnya selalu semangat, Adit, kalau untuk bernyanyi ya. Mantap, pertahankan semangatnya, Adit.
1: Oke ya, terima kasih, Amin. Boleh salam-salam nggak?
0: Silakan, Adit.
1: Salam buat Aski ya, yang ada di studio. Udah pergi dia belum?
0: Iya, udah jalan dia karena hari udah rinai di sini.
1: Udah jalan sama mamanya ya. Di
0: Oke,
1: Pasar
0: Adit.
1: Baru. Salam untuk Bang Kibo, Adel, Vio. Mungkin saja deh, boleh request lagu nggak izin Daniel?
0: Boleh, mau lagu apa, Adit?
1: Oh, kalau lagu dangdut boleh nggak? Nggak.
0: Dangdut, dangdut bisa, bisa.
1: Judulnya Sejuta Luka aja deh. Kasih.
0: Oke, Adit. Nanti kita putarkan lagunya ya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Langkisau, nah sepertinya di wilayah Kota Painan dan sekitarnya sudah mulai hujan gerimis rintik-rintik ya mewarnai kita. Nggak apa-apa lah daripada terlalu panas ya, dimana memang cuaca kali ini diperkirakan bakal hujan hingga hari Senin nanti. Buat sahabat Langkisau yang berada di wilayah Kota Painan dan sekitarnya, juga apalagi yang tinggal di pesisir pantai, perlu diperhatikan karena cuaca hujan ini bisa mengakibatkan banjir di tepi pantai ya. Dan pastinya hujan ringan ini bakal menemani kita di siang hingga sore hari nanti. Dan sahabat Langkisau, pastinya kalau sahabat kemarin membayar pajak kendaraan bermotor, nah ya jangan lupa sebentar lagi juga bakal diundi tuh pemenang umrohnya di tanggal 11 Juli mendatang, hari Minggu ya 11 Juli. Dan sahabat bisa cek langsung ya di Pantai Caroco Painan. Gak cuman terkait gebyar pajak dan digitalisasi daerah, nah pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pun melalui Dinkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, menyambut HUT RI ke-81 kali ini juga mengadakan event lainnya.

di mana sahabat Langkisau tentu saja ya diadakannya sunat masal gratis oleh pemerintah nagari kabupaten kabupaten Pesisir Selatan. Sahabat bisa langsung nih ya datang ke puskesmas terdekat di nagari atau kecamatan sahabat Langkisau di Pesisir Selatan menyambut HUT RI ke-81. Nah, tentunya ya kemarin sudah mulai nih dilaksanakan di tanggal 4 Juli di mana itu di Puskesmas Kambang. Nah, tentunya tanggalnya itu sunat masal ini akan diadakan ya menyambut HUT RI ke-81. Sunatan masal gratis ini sampai tanggal 7 Juli mendatang, gratis untuk 1000 orang. Nah ya, di tanggal 1 sampai 7 Juli. Jadi masih ada tanggal 6 dan tanggal 7. Untuk sunatan masal gratis ini di kriterianya ada ya sahabat Langkisau. Pertama, kriterianya adalah bagi anak dari keluarga yang kurang mampu dan telah waktu atau usia layak sunat, dan diwajibkan untuk membawa kain sarung atau pakaian pengganti setelah dilaksanakannya proses sunatannya nanti. Dan ini sahabat datangi aja puskesmas terdekat. Ini pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan bersama Basnas menyambut HUT RI ke-81. Selain itu juga akan ada operasi katarak gratis di tanggal 15 Agustus mendatang di RSUD MZN Painan. Dan tentunya ya sahabat bisa donor darah dan cek kesehatan gratis, datang langsung aja ke fasilitas kesehatan atau puskesmas terdekat di kecamatan atau di nagarinya sahabat Langkisau ya. Nih untuk sahabat ya, pas banget liburan anak sekolah. Nah, dikasih dulu ya kan, karena masuk sekolah besok tanggal 12, 13 ya. Nah, jadi masih ada sampai tanggal 7 Juli ini sunatan masal gratis untuk 1000 orang bagi anak-anak kita yang sudah layak sunat. Dan pastinya jangan lupa membawa kain sarung dan pakaian pengganti langsung menuju puskesmas terdekat. Dan sahabat Langkisau, sampai di sini dulu Eci hadirkan program Ekspresi Pendengar. Terima kasih untuk sahabat yang bergabung dan mendengarkan secara streaming melalui 91,2 Langkisau FM. Eci hadirkan dulu lagu spesial nih ya,

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisau. Di 91,2 Langkisau FM Haji Daniel kembali menemani dalam program Citra Keluarga menghadirkan informasi buat sahabat dan keluarga di rumah. Sahabat Langkisau, cuaca di wilayah Kota Painan hujan ya. Jadinya buat sahabat yang keluar rumah, mohon jangan lupa untuk memakai mantel hujan, helm, dan juga mungkin bisa menunda dulu nih perjalanan keluar rumahnya. Ditunggu dulu hujannya sampai berhenti, baru deh lanjut lagi berkegiatan. Dan merata nih ya sahabat Langkisau, hujan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan ini sangat merata karena nggak cuma di Kota Painan aja, tapi hujan juga terjadi sampai ke batas Kota Painan menuju Kota Padang. Terlihat dari CCTV live monitoring, nah hujannya nih kayaknya merata dari wilayah batas kota sampai ke Pantai Caroco nih hujan. Tapi memang hujan di batas kota terlihat lebih deras dibanding di Kota Painan si sore kali ini. Selamat sore untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan di frekuensi 91,2 dan juga yang mendengarkan secara streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM.

Nah, kalau hujan begini, sahabat Langkisau, kita di rumah atau mungkin saat di luar seringkali ya bosan, ngapain, bingung, mau ngapain. Nah, tentu saja ya, dengerin Eci di 91,2 pastinya supaya nggak bosan di sore hari ini. Boleh banget, sahabat Langkisau, kalaupun misalnya sahabat sering merasa bosan dengan obrolan-obrolan, ternyata hal ini terbukti malah membantu dan berdampak baik bagi kesehatan. Seringkali ya kita enggan banget small talk atau basa-basi lah kata orang kita sama tetangga atau sama orang yang kita lewat, yang kita kenal, orang yang kita kenali tapi bukan, enggak terlalu dekat begitu ya. Seringkali kita obrolan basa-basi, membosankan, kadang menyegani gitu jadinya. Tapi ternyata hal ini, walaupun bosan ya, segan, hal ini malah membuat tubuh kita menjadi lebih baik. Nah, percaya gak sahabat Langkisau ya, berbasa-basi itu malah menyehatkan kesehatan. Karena terbukti dari studi baru dalam Journal of Personality and Social Psychology berjudul Conversation About Boring Topics Are More Interesting Than We Think, atau percakapan tentang hal-hal membosankan sangat menarik daripada yang kita pikirkan di tahun 2026 ini, justru menyatakan sebaliknya. Riset ini menunjukkan kalau orang-orang yang terlibat dalam percakapan sepele merasa obrolan lebih menarik dari perkiraan awal. Dan rutinitas berbasa-basi atau ngobrol tentang hal-hal yang kayaknya membosankan ternyata memberikan potensi manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Dari ungkapan seorang psikologi asal The Ohio State University Wexner Medical Center, Nicholas Allen, PhD, itu mengutip kalau momen-momen kecil memang kecil bentuknya, tapi tidak sepele. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi dan bermanfaat? Ternyata dari penelitian yang dilakukan di 1.800 peserta dalam 9 eksperimen, peneliti memprediksi seberapa besar kenikmatan ngobrol tentang topik membosankan. Topik membosankan itu di sini mereka membicarakan kayak Perang Dunia 1 dan 2, terus matematika, bawang bombay, pasar saham, kucing, sampai diet vegan bersama orang asing maupun teman. Nah, dari 1.800 peserta, walaupun sering banget ya mereka menduga di awalnya ini obrolannya bakal garing, bakal ya awkward gitu ya, tapi justru dilaporkan dari penelitian ini pengalaman menjadi lebih menyenangkan. Dimana fenomena ini berlanjut meski kedua belah pihak sama-sama menganggap topiknya membosankan, tapi ini terus aja ngobrol terus. Dan ternyata terbuktilah ya, orang yang melakukan percakapan kecil atau small talk, basa-basi gitu ya, ternyata bermanfaat banget buat apa? Buat kepercayaan diri mereka dan cara berpikir mereka terkait tema, walaupun temanya itu membosankan. Nah, banyak orang ya yang sekarang menghindari basa-basi, terus membatalkan pergi ke suatu acara gitu ya, sosial event, karena gak pingin basa-basi, males banget basa-basi, jadi gak pergi deh mungkin ke acara reuni atau acara apa gitu ya, karena misalnya banyak orang, kita kayaknya di acara itu aku gak kenal satupun deh orangnya, atau aku males banget basa-basi. Nah, ini ternyata yang membuat kita malah jadinya itu nggak sehat, nggak release stress gitu ya. Jadi ternyata percakapan dengan topik membosankan itu penting buat kita merilis stress dan juga membuat otak kita itu berpikir walaupun dengan topik yang membosankan. Nah, sahabat Langkisau, karena kenapa sih hal ini bisa terefektif dan bermanfaat? Ternyata karena memang manusia itu kan dasarnya makhluk sosial. Walaupun topiknya membosankan, tapi ada koneksi, ada hubungan antara dua orang yang saling bercakap-cakap ini. Dan walaupun diawali dengan kecanggungan, tapi jikalau sudah masuk ke dalam tema, walaupun temanya bosen banget sekaligus ngomongin politik atau apa, tapi pasti deh ada rasa kita pengen berpikir,
terus rasa kita ingin menyampaikan pendapat kita. Dan tentu saja ya, buktinya basa-basi itu bagus bagi kondisi mental, karena dalam obrolan ringan terbukti mencegah perasaan terisolasi. Jadi kesepian itu bukan cuma tentang seberapa banyak orang yang dilihat seseorang, tapi apakah interaksi atau rasa saling terhubung antar manusia itu dan maknanya apa. Jadi kalau sahabat Langkisau misalnya nih introvert atau orangnya gak mudah bergaul gitu ya, dan menghindari pertemuan atau percakapan ringan, itu ternyata gak boleh ya, karena itu bisa berdampak buruk bagi diri kita, karena kita akan merasa terisolasi. Nah, dengan ngobrolin hal-hal kayak ya cuaca, ih kok hujan ya, belakangan hujan ya, belakangan banyak banget orang yang sakit ya, kan itu hal-hal yang membosankan ya, ya orang udah tahu juga. Tapi ternyata hal ini bisa membuat kita itu jadinya terkoneksi dengan orang lain, dan kita menghindari dan mencegah rasa isolasi dari diri sendiri. Dan tentunya kita menghilangkan yang namanya rasa kesepian, karena kesepian itu gak baik buat tubuh kita. Kenapa gak baik? Rasa kesepian itu, percaya gak percaya, memicu resiko serius penyakit fisik seperti jantung, stroke, diabetes, depresi, demensia, bahkan sampai kematian dini. Nah tentunya ya, kalau sahabat ada orang yang sekitarnya merasa kesepian, ajakin aja ngobrol-ngobrol singkat, ngobrol ringan tapi rutin gitu ya, supaya mereka gak ada rasa terisolasi, gak depresi, dan badannya jadi gak sakit. Tapi tentu saja ya, bukan ngomongin orang lain atau gibah, jangan, ngegosip jangan. Ngobrolin hal-hal yang bosen itu bisa ditentukan temanya, tapi asal jangan ngomongin orang aja ya. Misalnya ngomongin, kayaknya film ini menarik, kayaknya cuaca di sini sering hujan atau panas banget belakangan ini, itu kan hal yang membosankan ya. Nah, coba deh membuka percakapan ya, ngobrol dengan hal-hal yang bosenin, karena tentunya kalau misalnya kadang ya, hal-hal yang bosenin itu membuka untuk menambah percakapan yang lebih menarik antar dua orang ataupun lebih. Dan pastinya kalau ngobrol itu menghilangkan rasa isolasi dan rasa kesepian dari seseorang. Sahabat Langkisau, kita dengarkan dulu lagu berikut ini dari Budi Doremi, Ada Untukmu.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Echa.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
2: orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Sahabat Langkisau, tahu gak sih kalau memang biasanya kita ya, apalagi lagi musim liburan begini, anak-anak akan bermain di rumah. Tapi tentu saja ya, kalau bermain di rumah biasanya anak-anak zaman sekarang malah apa? Malah main gadget, kurang beraktivitas ya, males ngapa-ngapain, mager, hanya terkunci dengan gadget yang mereka miliki.

0: banyak orang tua di rumah ya sahabat Langkisau, kalau anak udah main handphone atau main gadget gitu ya, mereka membatasi waktunya. Sebenarnya hal ini baik ya, membatasi anak untuk bermain gadget atau gawai, main handphone, main tablet atau komputer. Tapi tentunya ya ada hal yang perlu diperhatikan, gak cuman membatasi waktunya tapi juga perlu nih mengganti aktivitasnya. Nah, kalau anak pingin lepas dari gadget atau membatasi pemakaian gadget mereka, carilah ya hal-hal yang bisa mereka lakukan di luar bermain gadget, seperti membaca dan lain sebagainya. Sahabat Langkisau, dan tentunya ya kita masuk waktu sholat asar untuk wilayah Kota Painan dan sekitarnya. Dan nanti Eci akan kembali dalam program lainnya. Kita dengarkan dulu azan asar
1: dan sekitarnya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media Informasi Edukasi.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media Informasi.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisau, bersorakan Ici Daniel menemani sahabat di 5 Juli 2026 dalam Kuliner Pesisir. Sore hari ini Ici sajikan informasi seputar menu kuliner khas Pesisir Selatan untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan di frekuensi 91,2 ataupun yang mendengarkan secara streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM, website radiolangkisaufm.pesisirselatancup.co.id.

Sahabat Langkisau, sore hari ini Ci Daniel sajikan menu khas pesisir selatan yang mungkin kita jarang bikin di rumah ya, malah sering beli. Tapi ini merupakan salah satu menu tradisi yang pastinya menambah selera saat dimakan dengan nasi hangat.

Sahabat Langkisau, kali ini kita akan membahas terkait menu Palai Bada. Nah, sahabat Langkisau, dari sejarah yang beredar, Palai Bada merupakan salah satu makanan khas Minangkabau yang berasal dari wilayah pesisir selatan, di mana memang wilayah pesisir menjadi tempat yang memiliki berbagai macam hasil laut yang kaya. Ditambah dengan kelapa yang tumbuh subur, makanan sederhana yang satu ini ternyata tidak memiliki rasa yang sederhana, namun memiliki rasa yang luar biasa. Bahkan saking lezatnya, makanan Palai Bada terus menyebar ke seluruh wilayah Sumatera Barat. Tidak hanya yang tinggal di dekat laut, tentunya Palai Bada sampai nih ke wilayah-wilayah lain di wilayah Sumatera Barat. Secara rupa, Palai Bada mirip dengan pepes yang lebih familiar dikenal, yaitu menggunakan daun pisang sebagai pembungkus. Namun yang membedakan adalah isi dan cara memasaknya. Sahabat Langkisau, mungkin yang biasa membuat Palai Bada tahu ya, Palai Bada dibuat dari bahan utama kelapa parut dan bada atau ikan teri basah. Kedua bahan ini dicampur dengan rempah-rempah yang dihaluskan seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan cabai, ditambah helaian daun kunyit dan daun ruku-ruku agar lebih wangi. Namun berbeda dengan pepes yang memasaknya itu dikukus, kalau Palai Bada memasaknya dengan cara dipanggang di atas bara batok kelapa, di mana proses pemanggangan ini akan mematangkan Palai Bada dengan perlahan dan merata dan menambahkan rasa smoky yang membuat makanan yang satu ini kaya rasa.

Tentunya ikan teri yang dimasak pun hingga lembut dengan gurih bumbu yang meresap membuat palai bada nikmat. Dan karena prosesnya yang dipanggang, palai bada tidak sebasah pepes dan tidak pula terlalu kering. Sahabat Langkisau, palai bada sangat hangat, enak dimakan dengan nasi yang masih hangat. Karena sudah ada proteinnya, ditambahkan dengan rasa yang sudah gurih dan kuat. Tanpa tambahan lauk apapun, palai bada dimakan dengan nasi pun sudah cukup untuk menuntaskan selera makan. Tidak heran ya, bahkan sampai ya menu palai bada dijadikan lagu Minang Fenomenal oleh almarhum Eli Kasim. Sahabat Langkisau, bila meneropong lebih dalam, pangan lokal palai bada punya mewakili keanekaragaman hayati di daerah pesisir, sumber daya yang telah menopang gizi masyarakat hingga saat ini.

Sahabat Langkisau, Palai Badan sendiri memiliki dua jenis atau dua macam gitu ya. Ada Palai Bada yang berwarna kuning dan ada juga nih yang berwarna merah. Bahkan saking populernya ya, Ece sebutkan tadi, makanan palai pun sampai menyebar ke wilayah Sumatera Barat yang lain, sampai ke wilayah rantau ya, atau daerah-daerah dataran tinggi Sumatera Barat, dengan menggunakan bahan lain ya, seperti rinua yang menjadi ciri khas untuk palai yang berada di wilayah sekitar Danau Maninjau, di mana palai rinua juga merupakan salah satu ikan kecil ya yang berasal dari Danau Maninjau. Nah, tentu saja sahabat Langkisau, palai bada sendiri memiliki resep-resep yang mudah untuk ditiru dan dicoba di rumah. Jika sahabat berminat atau terinspirasi untuk mencoba memasak palai bada, tentunya sahabat bisa mencatat dari resep yang akan Eci sajikan berikut ini.

Kali ini Eci mau menyajikan palai bada pucuk ubi buat sahabat Langkisau supaya bisa mencoba di rumah ya. Nah, jikalau sahabat ingin memasak palai bada, nah siapkan dulu beberapa bahannya, yaitu kurang lebih 1 kilo ikan bada atau teri basah yang sudah dibersihkan. Siapkan jeruk nipis dan garam, kelapa parut 250 gram, daun singkong secukupnya, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit, dan cabai rawit jika ingin lebih pedas, dan cabai merah. Sahabat juga bisa menambahkan belimbing wulu. Siapkan daun kunyit, daun jeruk, serai, dan tentunya garam dan daun pisang sebagai pembungkus. Caranya bagaimana? Nah, sahabat hanya perlu mencampur semua bahan. Nah, siap. Beri perasan jeruk nipis dan garam pada ikan bada atau ikan teri basah yang sudah dibersihkan dan sisihkan. Rajang daun jeruk, daun kunyit, serai, dan belimbing. Cuci daun singkong dan siapkan kelapa parut yang sudah diparut bersih. Jangan lupa haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah, rawit, kunyit, jahe, kemiri, dan kelapa parut. Nah, sahabat bisa menggunakan blender atau menggiling sendiri di rumah. Setelah bahan-bahan dan bumbu halus tercampur, masukkan pada ikan bada yang sudah dibersihkan tadi dan dicampur hingga merata. Jangan lupa masukkan irisan daun-daun ya, seperti daun kunyit, daun jeruk, serai, dan juga belimbing wulu. Nah, setelah semua tercampur rata, siapkan daun singkong di atas daun pisang. Letakkan adonan palai bada di atas daun singkong dan tutup kembali dengan daun singkong dan digulung. Setelah digulung, sahabat bisa nih ya membakar palai bada. Bisa nih kalau di rumah mungkin menggunakan teflon atau menggunakan pembakaran alami. Nah, sahabat Langkisau, tentunya jika sudah masak, sahabat bisa menyiapkan palai bada dengan nasi hangat dan dinikmati bersama keluarga di rumah. Semoga menjadi inspirasi untuk menu sore hari ini untuk sahabat Langkisau di rumah, dan pastinya menambah inspirasi dan melestarikan kuliner kekayaan pesisir selatan. Sahabat Langkisau, terima kasih telah bergabung bersama Eci dan mendengarkan kami di 91,2 MHz di siang hingga sore hari ini ya. Eci pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau. Tentunya masih akan ada program lainnya setelah ini bersama Vivi Fikri. Eci Daniel pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!
3: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: tahun 1940.
1: Di mana itu, Pak?
0: Di Solo.
1: Di tepinya Bengawan Solo itu?
0: Iya, di tepi Bengawan Solo.
1: Sama-sama mancing ya, Pak?
0: Ya, mancing dan ngelamun. Dan meramalkan aliran sungai Bengawan Solo yang mengalir sampai jauh.

91,2 Langis FM masih di kuliner daerah untuk hari ini sahabat, edisi Minggu 5 Juli 2026. Dan masih bersama sama Vivi menemani sahabat untuk hari ini. Dan selamat bergabung aja buat semua yang baru bergabung, atau juga untuk sahabat saat ini masih dalam kondisi yang mungkin ya tidur-tiduran aja sambil dengeran radio ataupun juga sambil scroll media media sosial gitu ya. Jadi di sini sahabat, ada mungkin ya beberapa kuliner daerah yang perlu juga kita ketahui sejarahnya. Karena dalam kajian gastronomi sahabat, lalapan khas masyarakat Sunda di Jawa Barat itu menunjukkan hubungan erat antara manusia dengan lingkungan. Jadi ketersediaan sayuran yang segar itu akibat tanah vulkanik yang subur serta iklim yang mendukung menjadikan konsumsi lalapan sebagai kebiasaan sehari-hari. Nah, lalapan ini adalah contoh gastronomi berbasis ekologi di mana masyarakat memanfaatkan bahan pangan lokal ya sedemikian rupa gitu, banyak intervensinya sehingga nilai keaslian dan kesegarannya tetap terjaga. Juga ada rendang Minangkabau. Nah, di rendang kita contohkan itu dipengaruhi oleh sejarah perdagangan dan mobilitas sosial masyarakat ya Minangkabau. Kekayaan rempah yang digunakan tidak terlepas dari posisi strategi wilayah dan jalur perdagangan internasional gitu. Selain itu, teknik memasak pun hingga kering menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan perjalanan jauh dalam tradisi merantau. Dalam perspektif gastronomi, rendang merepresentasikan itu perpaduan antara fungsi, rasa, dan simbol budaya. Rendang adalah bentuk gastronomi yang kompleks karena di dalamnya ada unsur sejarah perdagangan, teknik pengawatan, dan nilai filosofi masyarakat Minangkabau. Juga ada soto Nusantara. Ini juga sahabat lahir dari proses akulturasi budaya di Indonesia dengan berbagai variasi seperti soto Betawi, soto Lamongan, dan soto Makassar. Soto menunjukkan bagaimana satu konsep makanan dapat berkembang menjadi beragam bentuk sesuai dengan kondisi lokal. Jadi pengaruh budaya Tionghoa yang kemudian beradaptasi dengan bahan dan tradisi itu menjadikan soto sebagai simbol fleksibilitas gastronomi Nusantara. Ada rawon Jawa Timur dan bakso Malang juga. Jadi bakso Malang dari Malang ini mencerminkan perkembangan gastronomi dalam konteks urban dan akulturasi budaya. Berasal dari pengaruh Tionghoa, bakso kemudian dikembangkan oleh masyarakat lokal dan juga menjadi lebih variatif ya dengan tambahan berbagai pelengkap dalam satu sajian. Fenomena ini menunjukkan kreativitas masyarakat dalam menciptakan pengalaman makanan yang lebih kaya beragam. Jadi kuliner Indonesia mencerminkan konsep gastronomi yang utuh, yaitu perpaduan antara lingkungan, sejarah, budaya, dan inovasi. Jadi dari lalapan yang berbasis ekologi, rendang yang syarat sejarah, soto yang kulturasi, hingga rawon dan bakso yang menunjukkan identitas lokal dan kreativitas. Semuanya memperlihatkan kekayaan gastronomi Nusantara.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat.

0: dokter.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
0: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
0: Ayo.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai sahabat Langkisau,
4: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
3: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
4: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت

0: فقد رحم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ

0: تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. الحمد لله. Semoga kita semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang didekatkan dengan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang saya muliakan, saya diberi paham bahwa semua yang hadir di majelis ini mayoritasnya adalah para penghafal Al-Qur'an. Betul begitu ya? Mudah-mudahan dapat menjadi ahli-ahli Qur'an. Orang yang Al-Qur'an tak hanya di lisannya tapi juga Allah masukkan dalam hatinya insyaallah. Jadi cahaya yang menerangi seluruh anggota tubuhnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang Qur'an, bicara tentang doa yang kita selalu panjatkan setelah membaca Al-Qur'an. Allahumma rahamna bil Qur'an.

0: واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن. يا الله sayangilah kami dengan sebab Al-Quran. Karena ada orang yang disayangi dengan berkah Al-Quran, ada yang justru sebaliknya. Rubba qari'il Qur'an warul Qur'anu yal'anuh, kata Nabi Muhammad. Ada berapa banyak orang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknat dia. Ada orang-orang yang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknat dia. Teman-teman sekalian, bahkan dunia ini memiliki sejarah-sejarah orang-orang yang menghancurkan Al-Quran, menghancurkan Islam, sementara dia adalah orang yang hafal Al-Quran. Kita kenal Mustafa Kemal Ataturk dari Turki, itu dia hafal Al-Quran sejak usia 10 tahun. Tapi dia adalah tokoh yang kemudian mengatakan bahwa Al-Quran sudah tidak relevan lagi untuk kehidupan zaman sekarang. Sehingga dia kemudian menjadi tokoh, apa namanya itu, sekuler ya, di Turki sana, dan membawa paham sekulerisme sampai di zaman sekarang ini. Namun alhamdulillah, beberapa puluh tahun belakangan, semoga Islam dikembalikan di bumi Turki, jayaannya dengan pemimpin-pemimpinnya yang memang sudah tidak lagi sama, tidak lagi menganut sekulerisme gitu. Sebelum itu, di masa-masa sebelumnya, ratusan tahun, bahkan 1000 tahun lebih dari masa itu, kita tahu bahwa orang yang membunuh Sayyidina Ali dengan pedangnya yang sudah dibubuhi racun selama 40 hari. Tiap hari dia ngasah pedangnya, ditaruh racun lagi. Tiap hari ngasah pedangnya, taruh racun lagi. Yang membunuh Sayyidina Ali adalah seorang laki-laki yang dia ini adalah hafal Al-Quran dari awal hingga akhirnya. Dan Nabi Muhammad menyebut dia sebagai Ashqal Qawm. Ashqal Qawm, orang yang paling celaka di antara seluruh umat manusia. Nabi satu waktu bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Man ashqal qawm ya Ali? Man ashqan nas ya Ali?" Siapa menurutmu orang yang paling celaka wahai Ali? Sayyidina Ali mengatakan, "Yang membunuh untanya Nabi Saleh yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Fadamdam 'alaihim rabbuhum bidhambihim fasawaha." Apa sebelumnya itu? Apa sebelumnya ayatnya? Fakadzabuhu fa'aqruha. Atasnya lagi? Atasnya lagi? Saya enggak hafal Quran. Kalau dicek gini jadi ini ya. Surat apa itu? Asy-syams. Fakadzabu wa nafsi ma falfalu qad afla man zawqat haman dasaha kadzabat samudu bi taghwa idim ba'atha ashqaha. Ashqaha, ashqan nas, ashqal qaum. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang jiwa, wa nafsin wa masawaha, manusia dan apa yang demi manusia, demi jiwa manusia dan apa yang telah diperbuatnya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan, kami kasih tahu kepada satu jiwa jalan benernya sama jalan enggak benernya, jalan takwanya sama jalan fujurnya, jalan keburukannya. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan jiwanya sebagaimana. Wa qad khaba man dassaha, rugi orang yang mengotori jiwanya tersebut. Kadzabat Tsamud bidghwaha, kaum Tsamud telah mendustakan, telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan melampaui batas. Melampaui batasnya dengan idim ba'atha asqaha, ketika mereka telah mengutus orang yang paling celaka. Nah, ini nih, orang yang paling celaka. Idim ba'atha asqaha. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Rasulullah, yaitu Nabi Saleh, berkata kepada kaumnya, biarkanlah untanya Allah Subhanahu wa taala, wasuqiyaha, dan biarkanlah dia minum, ya, biarkanlah dia dengan minumannya tersebut. Fakadzabuhu faaqaruha, mereka mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, malah justru menyembelih untanya tersebut. Siapa yang menyembelih untanya Nabi Saleh? Yang nyembelih adalah asqan nas ini tadi, orang paling celaka. Jadi begitu Sayyidina Ali ditanya, "Man asqan nas ya Ali?" Siapa orang paling celaka? Asqal qaum. Orang yang paling celaka di antara kaum nih, di antara umat nih. Siapa dia? Maksudnya beriman tapi celaka gitu. Kalau orang yang enggak beriman dan celaka, Fir'aun ada, Haman ada, banyak Namrud ada, tapi yang beriman dan dia celaka, siapa dia wahai Ali yang paling celakanya? Oh, yang bunuh untanya Nabi Saleh ya Rasulullah. Idim ba'atha ashqaha. Kata Nabi Muhammad, huwa ashqal awwalin. Yarhamukillah. Huwa ashqal awwalin. Dia adalah orang paling celaka dari umat terdahulu. Wa man ashqal akhirin. Dan menurutmu wahai Ali, siapa orang paling celaka dari umat zaman akhir ini? Yang sekarang-sekarang nih, siapa dia? Sayyidina Ali bilang, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi Muhammad kemudian menjawab, yang akan membunuhmu nanti wahai Ali. Jadi itu dari mulai masih hidup, Sayyidina Ali tahu bahwa dia akan dibunuh. Meninggalnya itu dalam keadaan sebabnya adalah dibunuh, dibunuhnya oleh orang Muslim tapi yang paling celaka. Ini dia nih, orang Muslim yang paling celaka. Sehingga sekalian yang saya muliakan, dia ini najemin pedangnya setiap hari dari mulai beberapa bulan sebelumnya. Dan 40 hari sebelum dia membunuh Sayyidina Ali, dia tajemin, ditaruhin racun.

saya akan membawa ini sebagai jihad saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaya Nabi Muhammad menyebutnya sebagai asqal akhirin, orang paling celaka. Dia ngerjain perbuatan-perbuatan yang kelihatannya bagus, padahal kita tahu semuanya orang yang membunuh kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang membunuh kota, membunuh pintu dari kota ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu sementara Ali adalah pintunya. Seribu sekalian saya muliakan, itu yang membunuhnya sekali lagi adalah seorang yang hafal Al-Qur'an. Itu sebabnya perlu banget buat kita minta sama Allah, Allahummarhamna bil Qur'an. Ya Allah, sayangilah saya dengan berkat Al-Qur'an. Karena ada orang-orang dikasih Qur'an tapi enggak disayang sama Allah. Dikasih Qur'an, dikasih sama Allah bisa ngafalin Qur'an 30 juz dengan hafalan yang bagus, dengan fasih membaca Al-Qur'annya. Kama unzil, kata Nabi Muhammad, kayak diturunkan Qur'an itu, kayak awal diturunkan, fasih benar-benar bacanya. Akan tetapi Al-Qur'an mayujawiz, akan tetapi ini Qur'an enggak lewatin tenggorokannya, enggak pernah sampai ke dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Karena ya sekali lagi perlu buat kita minta, ya Allah sayangin saya dengan berkat Qur'an. Al-Qur'an yang kau jadikan saya menghafalnya hari demi hari, sayangi saya dengan sebab itu ya Allah. Karena enggak semua orang dikasih Qur'an dan disayang sama Allah. Kita minta sama Allah dikasih Qur'an dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih ilmu dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih keluarga dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih umur dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih kemudahan beribadah dan disayang sama Allah. Kita minta agar dalam keadaan apapun Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyayangi kita, insya Allahummarhamna bil Qur'an. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an buat saya sebagai imam, sebagai pemandu yang ngasih tahu saya harus ke kanan apa harus ke kiri. Saya harus bicara atau harus diam? Saya harus keras ngomongnya atau harus pelan? Saya harus bersikap bagaimana pada suami saya, kepada anak saya, kepada tetangga saya, kepada orang yang ada di hadapan saya? Kita harus minta sama Allah agar Al-Qur'an yang Allah bagi kepada kita, Allah jadikan sebagai pemandu dalam kehidupan kita. Allah jadikan sebagai imam dalam kehidupan kita. Karena ada banyak orang-orang dikasih Qur'an, akan tetapi dia dipandu oleh hawa nafsunya. Dia diberi Al-Qur'an, akan tetapi dia dikelabuhi oleh pikirannya sendiri. Memahami Al-Qur'an sesuai dengan apa yang dia inginkan, Al-Qur'an tidak pernah menjadi pemandu bagi kehidupannya. Al-Qur'an melarang dia untuk membicarakan aib orang lain, tapi dia malah ngomongin orang kerjaannya. Al-Qur'an menyuruh dia buat bersabar, tapi dia enggak pernah sabar. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahu. Celaka orang yang salat, yang selalu mengakhirkan salatnya, yang menunda-nunda salatnya sampai keluar dari waktunya. Dia hafal Quran, dia hafal ayat itu, tapi dia selalu mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya. Ini dia nih orang-orang yang Al-Qur'an tidak menjadi imam dalam kehidupan dia. Minta sama Allah biar Al-Qur'an bisa jadi imam

dalam kehidupan kita. Biar kita diarahkannya sama Al-Quran, dipandunya sama Al-Quran. Sebab enggak ada yang lebih bisa memandu kita daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatu. Saudara sekalian, Sayyidah Aisyah pernah ditanya, "Kaifa kana akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidah Aisyah jawab, gampang banget. Kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Sungguhnya akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Terjemahan Al-Qur'an dalam kehidupan seseorang ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diceritakan Allah tentang kebaikan dalam Al-Qur'an ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menganjurkan orang buat tawakal. Nabi Muhammad nomor satunya. Al-Quran menyuruh kita untuk bersabar. Nabi Muhammad juaranya. Al-Quran nyuruh buat khusyuk dalam sholat. Nabi Muhammad yang paling atasnya. Al-Quran nyuruh kita buat puasa. Nabi Muhammad orang yang paling hebat puasanya. Al-Quran menyuruh untuk berbuat baik kepada keluarga. Nabi Muhammad orang yang paling utama dalam melaksanakannya. Al-Quran nyuruh kita buat maafin orang, Nabi Muhammad jagonya. Semua kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran ada dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya ketika Allah menceritakan tentang keburukan-keburukan dalam Al-Quran, tentang dosa-dosa dalam Al-Quran, Nabi Muhammad yang paling nomor satu dalam menjauhinya. Sehingga kalau ditanya, seperti apa Islam? Islam adalah Al-Quran. Seperti apa Islam? Islam seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, untukmu yang Allah anugerahkan Al-Quran dalam hatimu, dalam memorimu, 30 juz kamu hafal. Beranikah kamu mengatakan bahwa Al-Quran adalah saya? Beranikah kamu bilang bahwa pengen tahu kayak apa isinya Al-Quran ada pada diri saya? Atau kalau saya tanyakan padamu berapa persen dari Al-Quran ada dalam kehidupanmu? Berapa pengaruh Al-Quran bagi kehidupanmu? Seberapa Al-Quran menjadi pemandu dalam kehidupanmu, teman-teman? Itu sesuatu hal yang harus kita minta. Selain daripada kita minta, ya Allah, kasih mudah menghafal Al-Quran, ya Allah, biar cepat bagus hafalannya. Selain daripada itu juga kita minta, ya Allah, jadikanlah Al-Quran pemandu bagi kehidupan saya. Jadikan Al-Quran dapat terpraktekkan dalam kehidupan saya. Jadikan Al-Quran sebagai imam yang mengatur kehidupan saya. Insya Sayyidina Ibnu Umar, orang yang paling lambat menghafal Al-Quran. Beliau menghafal Al-Quran dalam kurun waktu lebih daripada 20 tahun. Paling telat. Yang lain-lain bahkan di zaman sekarang aja orang hafal Quran 3 tahun udah selesai. Para sahabat lebih mudah lagi karena hari-hari mereka mendengarkan Al-Quran dibacakan. Mereka banyak yang hafalin Quran 1 tahun, 2 tahun udah selesai. Sayyidina Ibnu Umar 23 tahun kalau saya enggak salah. Lebih daripada 20 tahun hafalin Quran. Sampai ada satu ayat dihafalkan sama Sayyidina Ibnu Umar dalam kurun waktu hampir 1 tahun enggak pindah-pindah. Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Itu dihafalkan sama Sayyidina Umar sampai hampir 1 tahun. Ayat itu aja enggak gerak-gerak. Ketika ditanya, mengapa engkau melakukan hafalanmu lama sekali, wah?

Ibnu Umar. Kata beliau, saya tidak akan melanjutkan ke ayat yang sesudahnya, melainkan sesudah saya dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Ketika sampai di ayat wa'mur bil urfi, perintahkan orang untuk berbuat baik. 1 tahun saya mengamalkannya. Saya amalkan kebaikan dari diri saya, kemudian saya ajarkan orang untuk berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, jangan peduli, berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Kalau ada lihat orang lagi ngomongin orang, kamu melipir. Kalau lagi ada orang bikin-bikin kemaksiatan, kamu jangan deket-deket. Kalau ada orang lagi buat-buat fitnah, kamu jangan deket-deket. Sekarang nih, kalau kamu buka televisi isinya ghibah, isinya ngomongin barang-barang yang kita gak ada perlunya, atau bahkan barang-barang yang berisi aib kehidupan orang lain atau apa, a'rid anil jahilin, berpalinglah, jangan ikut serta. Kata Sayyidina Ibnu Umar, saya mengamalkannya 1 tahun. Baru ketika saya tahu saya sudah dapat mengamalkannya, saya pun bergerak kepada ayat yang sesudahnya. Al-Quran benar-benar menjadi imam dalam kehidupan Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Mudah-mudahan Allah kasih mudah untuk dapat mengamalkan Al-Quran, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Waj'aluh lana imaman wa nurun. Jadikan Al-Quran sebagai cahaya. Cahaya. Apa cahayanya? Cahayanya Allah. Dalam hadis diceritakan tentang cahayanya Allah. Ma tagarraba ilayyal mutagarribun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba menjadi dekat denganku melainkan dengan cara melaksanakan perintahku, menjauhi laranganku. Jika ada hamba, semua perintah Allah dijalanin, semua dilarang Allah dia tinggalin. Jadi dekat sama Allah. Tapi dekat belum tentu dicinta. Kalau mau dicinta, naik lagi tingkatannya. Wa ma zala al-'abd yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kalau pengen dicinta, caranya habis kerjain yang fardu, tinggalin yang haram. Bisa jadi orang bertakwa. Yataqarrab ilayya bin nawafil. Yang sunnah-sunnah dikerjain. Yang sunnah itu bukan hanya sholat sunnah, puasa sunnah, zikir dan lain sebagainya, bukan. Tapi lebih kepada belajar buat senyum kalau ketemu, belajar buat ngomongnya yang bagus, belajar buat hatinya yang tulus. Sunnahnya Nabi Muhammad, belajar enggak benci sama siapapun, terus dikerjain, belajar ikhlas buat sedekah, belajar yang baik sama suami, yang baik sama anak, penuh cinta kepada sesama. Itu sunnahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Cara kehidupannya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Orang kadang-kadang zaman sekarang kalau disebut sunnah, kalau laki-laki mikirnya pelihara jenggot. Ya, gitulah. Padahal bicara enggak kasar, tidak mudah menyalahkan orang lain, itu jauh lebih sunnah daripada sekedar pelihara jenggot. Tidak mengkafirkan orang, tidak membid'ahkan orang, menebarkan rahmat, jauh lebih sunnah. Perempuan kalau dibilangin sunnah, apa tuh? Mau dipoligami. Masya Allah. Ada yang jauh lebih sunnah daripada yang orang sebut sebagai sunnah. Itu tadi, jaga akhlak, jaga adab, jaga perilaku, jaga hati, jaga niat. Masya Allah. Gak cinta dunia, belajar buat ngurangin cinta dunia di hati. Belajar buat gak benci sama siapapun. Sunnah.
وما زال

sahabat yataqarrab ilayya bin nawafil. Kalau aku lihat ada hambaku hatinya, akhlaknya, perilakunya mirip sama Nabi Muhammad karena dia mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Hati Nabi Muhammad enggak cinta dunia, hati dia juga sama enggak cinta dunia. Hati Nabi Muhammad ikhlas, penuh ketulusan terhadap siapapun, dia juga gitu. Hatinya ikhlas, selalu penuh ketulusan terhadap siapapun. Sayang sama semua orang. Sama mertua dia sayang, suaminya dia sayang. Enggak cuma sayang sama suami, enggak mau sama mertuanya. Dia sayang sama suaminya, disayang sama ipar-iparnya. Disayangin anak-anaknya, disayangin teman-teman anaknya. Disayang sama semua orang. Nabi juga gitu. Sayang sama semua orang. Bahkan sama orang yang tidak beriman sekalipun Nabi Muhammad sayang. Bagaimana pula kepada yang beriman. Allah kalau lihat hati kamu mirip sama hatinya Nabi Muhammad. Meskipun kemiripan ini ya, kita nih kalau bisa mirip 10% aja udah cakep banget. 10% nih, 1% nih, 1%. Ada kemiripan nih, hati, rasa hatinya sama Nabi Muhammad udah bagus banget. Jadi kalau Allah lihat, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Apa yang disukai Nabi, kamu juga suka. Apa yang gak disukai Nabi, kamu juga gak suka. Hatta uhibbah. Kata Allah, aku akan cinta padanya. Terus Allah kalau cinta kayak gimana? Fa idza ahbabtu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u biha wa basaruhu alladhi yabsiru biha wa lisanuhu alladhi yatakallam bih wa yadahu alladhi yabtish biha wa rijluhu alladhi yamshi 'alayha. Apabila aku cinta kepada seorang hamba, aku akan beri cahaya di telinganya, dia akan mendengar dengan cahayaku. Aku akan beri cahaya di matanya, dia akan melihat dengan cahayaku. Aku akan beri lisannya cahaya, dia berbicara dengan cahayaku. Aku akan beri tangannya cahaya, dia bergerak dengan cahayaku. Aku akan beri kakinya cahaya, dia berjalan dengan cahayaku. Wa idza sa'alani la'utiyanna wa idza sta'adzani la'uidzanna. Kalau dia minta aku akan beri, kalau dia mohon perlindungan aku akan lindungi dia. Cahaya. Cahaya. Minta sama Allah biar Al-Qur'an jadi cahaya. Al-Qur'an. Allah kalau udah cinta sama seseorang, Allah lihat dia ngafalin Quran, dia berusaha mempelajari Quran, dia berusaha memahami Al-Quran, Allah jadikan Al-Quran cahaya dalam hatinya. Itu kayak setrum. Kayak setrum. Hati itu kalau udah dicahayain, jadi kayak setrum. Semuanya akan teraliri dengan cahaya. Jadi saklarnya di situ tuh, di hati. Allah taruhkan cahaya di hatinya, kemudian teranglah semuanya. Matanya terang, melihat kebenaran. Telinganya terang, mendengar kebaikan. Lisannya terang, hanya mau bicara yang bagus-bagus. Gak bisa bicara yang jelek-jelek. Gak bisa ngomong kasar. Bukan masalah. Ya saya belajar buat gak ngomong kasar. Bukan, tapi emang gak bisa ngomong kasar. Ada. Gak bisa. Ngomong kotor gak bisa. Kenapa gitu? Cahaya di lisannya teman-teman. Gak bisa. Bahkan sebagian orang ngomong gak manfaat gak bisa. Lisannya gak bisa. Ngomong gak manfaat. Sebagian yang lain ngerti kalau ketemu barang haram. Ada cahaya, setrumnya kuat banget. Begitu disuguhin makanan, ada barang haramnya. Langsung. Anggota badan saya yang 7 menolak semua jenis yang haram. Katanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, A'da'is sab'ah ma ya'rif ya'si rabbah.
Anggota badan saya yang 7, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, farji. Enggak ngerti caranya berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Guru beliau namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Pas ngelihat Habib Umar, dia bilang kepada anak-anaknya, waktu Habib Umar masih muda, masih belum nikah, yang akhirnya dijodohkan sama putrinya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Wabanur dan

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sahabat sudah kita siapkan di liputan pertama malam edisi hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Kita informasikan yang pertama, di mana satu pohon tumbang sempat hambat lalu lintas di Simpang Haru Padang. Hujan disertai angin kencang yang melanda kota Padang sejak hari Minggu siang hingga menjelang malam membuat pohon tumbang hambat akses lalu lintas di kawasan Simpang Haru. Pembersihan material pohon tumbang telah dilakukan personel BPBD setempat. Dikatakan hingga saat ini belum ada laporan banjir rumah tertimpa pohon maupun tanah longsor. BPBD Kota Padang juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila terjadi kondisi darurat di lingkungan masing-masing serta mengutamakan keselamatan selama cuaca ekstrim masih berlangsung. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fali Amran, mengimbau seluruh masyarakat Kota Padang agar meningkatkan kewaspadaan menyusul potensi cuaca ekstrim, di mana berdasarkan informasi perkiraan cuaca BMKG 5 Juli 2026 berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir serta angin kencang. Jadi masyarakat diminta mengurangi aktivitas di lokasi yang berisiko serta terus memantau informasi cuaca dari instansi yang berwenang. Ia juga meminta seluruh kelompok siaga bencana meningkatkan kesiapsiagaan mengingat saat ini masih berlangsung masa libur sekolah dan akhir pekan yang menyebabkan tingginya aktivitas masyarakat di sejumlah objek wisata, terutama kawasan pantai. Informasi berikutnya sahabat, cerita pengendara terjebak macet 1,5 jam akibat pengaspalan jalan di Lembah Anai. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Nasional kawasan Lembah Anai pada Minggu siang hingga menjelang sore. Hal ini disebabkan lalu lintas diberlakukan buka tutup karena pengaspalan jalan. Antrian kendaraan mengular di jalur penghubung Padang Bukit Tinggi dimulai dari siang, bahkan pengendara terjebak hingga 1,5 jam. Hal ini dirasakan oleh seorang pengendara bernama Sultan. Disebutkan sahabat, ia macet terjebak pada pukul 13.32 waktu Indonesia bagian barat di Puncak Indah Silayang dan diketahui berkendara dari arah Padang Panjang hendak ke Kota Padang. Dan untuk di pukul 13.54 waktu Indonesia bagian barat, kendaraan dari arah Padang Panjang mulai bergerak, lalu pada pukul 14.03 menit kembali macet di pos polisi Silayang. Kendaraannya baru melewati titik pengaspalan pada pukul 3.11 waktu Indonesia bagian barat. Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Vizon Vinod mengatakan sistem buka tutup arus lalu lintas karena pengerjaan pengaspalan ini akan berlangsung hingga 15 Juli 2026. Kepada kendaraan yang terjadi sejak siang hari, tidak hanya dipenuhi pekerjaan pengaspalan tapi juga peningkatan volume kendaraan yang melintas karena akhir pekan dan momen libur panjang. Itulah sahabat informasi di program liputan pertama malam edisi hari ini, Minggu 5 Juli 2026, dan di pukul 8 malam ini kembali kita hadir di program Raba Pasis ya. Dan untuk informasi waktu ibadah sholat di hari ini di pukul 19.38 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk sahabat, tetap bersama kita di sini 91,2 Langkis FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, Badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun,
2: oh ya?
3: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dep, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, Bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu.
3: Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu.
3: Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo!
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://http://2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
3: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, Mobile Customer Service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
2: Dengan gotong royong, semua tertolong. Ngopi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Halo Pak, jangan sampai lupa ya Pak yo, ketiklah YouTube Sinar Padang Official, boleh ketemu sama album-album Cyril Asmara. Oke Pak.

dia lai ju konda bana bang di rumah kota kalai indak ju dia.

biari nyoba ganti hari ya biari baganti pakan nabi pakan baganti bulan nabi bulan baganti tahun setahun yo 2 tahun la duduk di bangku

pauo sarato lapor sekalian. Ho mangece pak uo jo ma uo nde nak kanduang serana eko ka kami ka diagian kami ndak tahu cie juo kami nyurang ndak basikola jadi kini.

sampai dari mauonyo baru manjawe badan sambo onde serana pauo ko iyo kanda ke padang kamasuk kaunan padang batanyo pauo bake serana.

Pauonan paralu bajale jale badan sera barasia pitika sampai sampai salasai bakulia mandang akat torupo itu menjawe badan diri sera jawaban badan anak mako masuk pauwe kaunan padang mangko awak masuk kesinan rencana badan diri sera diambil bidang kedoktoran kalau nyopiti untuk kuliah.

Pauwo, cuman pasan dari Pauwo, Pauwo lah kado nak sakit-sakit, kok sempat sakit badan Pauwo. Kok sempat dulu besok Pauwo, pada mauwo, kok sempat Pauwo, ndak ada kok leh selamat.

sakit letih bok di ruangan perawatan. Dah lama sesudah itu malayan badan si Meli. Lai selamat anaknya lai. Dah ada cecek binaso na Meli cu itu pulo. Dipandang anak na lai laki-laki. Karena anak laki-laki diagi nama.

pandang de anak ala ditarimo nyocarian sekali kos tempek tinggal nyokontraan tempek sekali pitilah sudah dibayar nyoti.

nak manjawek lai takwi lu adik ke tersinggung takwi lu adik ke baik-baik buat tinyo baduonya badusa nak nentu melan ketek meli tentu nak kebatangkanyo kakak baradia baru bakato badan melan onde meli ya adik kakak ikopiti untuk biayanyo ting.

badan mela ndak lamo kita bilangkan sampai ke rumah badan inyo. Latibo inyo di rumah tumpak di badan diri sambo. Onde mela ya di abang lalok dolu.

jalil kawan-kawan wakat tua nak wakat tua nak sedang lahir masihnya dalam badungan juosik.

baru lulusnya jadi polisi. Bah itu kalau dipandang dinasnya lai di painan juo jadi intel di kapores painan. Bah itu

ambo satu ujuk kato engete tu.

samo manjawe rupoye tu marabo sekali buyong karu dang akan banala di kakak tumpak di badan diri sera. Iyo batu kalian mamang gadangkan batu kalian masih kolakan mangkonyo sampai jadi dokter. Tapi kok balangga kato kato ambo kok jadinya yo si gemai.

lah badan ambo coy itu katonyo badan karu. Kato sampai anak manjawe manjawe serasa kali. Kok kacarai apa carai lamola, kok kaba pisa bapisa lamola. No kok sempat carai ama jo apa, nan mande jo adi ambo indak kesansaro ambo ala do karajo barangke banala badan apa ambo ta.

lati dua sarumanya sekalo lalo hari siang manam pagi sepagi tunan sera lepai kakan tua lepai ke rumah sakit nyo jadi ke dokter di rumah

japui dinan punyo. Nyoba ojo dinan banyak nyoba o karuma badan mela sato basandang jo buayan sato tibo urang basamo bakato mela sekali. Onde dangan diudana banyak siatu namba bao mandang akato bantu itu onde dangan dari dia kandung dangakan bana di simela. Oh eko si sambo kami bao nyopan yang di tangan sawah tapi jangan menangi pulau tumpak di

nyo badan si upit sera. Hodi malo sera nak kamarato dari ketik sambo menggadangkan kan nak balanjo bagi piti nak makan nasi basuan kasih sayangnya.

karua dape kababa dan si karua manso si sambo lama ningga taraso salah badan karua tio datanglah karua caliek mai sato datang badan si karua manangi di kaki sambo meminta ampun.